0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Urai kerapian dan kemacetan Pelabuhan Nusantara, DPRD Parepare dan KPP jadwalkan pantauan on the spot.
4: Di mana masalahnya ini? Karena tadi kalau dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari Koalisi Peduli Parepare dan Pelabuhan, ada Dinas Perhubungan juga, ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah supaya baru kita carikan solusi.
3: Soal bantuan seragam SMA dan pemutaran desil miskin, Sabtu menjelaskan regulasi dan isu pinjol dalam ngopi berjamaah.
5: Jadi Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk pemirsa Radio Mesra bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel, musyawarah kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu.
3: Operasi Pekat Libu 2026, Polres Parepare tuntaskan 100%, 21 kasus diungkap, 25 tersangka diamankan.
6: Jadi untuk TO dalam operasi Pekat Libu semuanya terungkap, ada 4 kasus. Kemudian pengungkapan yang merupakan non-TO itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Berarti kalau kita total semuanya, pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah kita amankan 25 orang. Untuk perkara non-TO itu ada 1 kasus sajam, 9 kasus mir.
3: Reses di Lapade, Parepare, Haji Muhammad Sadar mendorong sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota selesaikan masalah banjir Tegal.
7: Dan diperipurnakan di DPR, baik itu program, baik lokasinya, baik pembangunannya, semua dibicarakan di DPR sampai tuntas. Di DPR tentunya selama itu adalah kepentingan masyarakat, pasti DPR menyetujui. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada program dan muaranya untuk kepentingan masyarakat, berikan dan dukungan kepada dan support kepada pemerintah, tapi tetap dikritisi ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan lewat program tersebut.
3: Bapak dan ketujuh MUI Parepare tegaskan peran ulama sebagai kadimul ummah dan shodiqul hukumah.

0: sekaligus suara itu hukuman mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Di tengah derasnya arus globalisasi.
1: Ihsan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Ihsan Mesra, aktivitas bongkar muat kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara Parepare terus dikeluhkan warga karena memicu kemacetan parah di jalan protokol. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat bersama Koalisi Peduli Parepare dan pengelola pelabuhan pada Senin 27 Juli 2026. Kesemrawutan lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare kini mendapat perhatian khusus dalam RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Koalisi Peduli Parepare dan KPP mengusulkan rekayasa alur dengan menukar fungsi jalan keluar dan masuk pelabuhan. Ketua KPP Andi Asrida menegaskan tumpukan kendaraan saat kapal bersandar sudah sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas mobilitas masyarakat.
2: Seperti banyaknya kendaraan-kendaraan yang berkeliar di sekitar pelabuhan itu jika ada kapal masuk, baik di pelabuhan, apalagi kalau ada kegiatan di lapangan atau ada kegiatan-kegiatan upacara, itu sangat mengganggu sekali, sehingga masyarakat-masyarakat tidak bisa melewati alur situ, kacau balau kalau memang. Jadi maka ini kami mencoba mengusulkan ke Komisi 3 supaya dilakukan pembahasan. Ternyata kita akan sepakat, mudah-mudahan ada kesepakatan nanti untuk mencari solusi yang mendapatkan solusi.
1: Selain masalah alur jalan, RDP juga menyoroti tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan yang membuat banyak kendaraan memilih parkir liar di bahu jalan sehingga memicu kemacetan sampai ke area kantor pos. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Amrang Handani, mengatakan pihaknya mengusulkan peninjauan ulang tarif parkir pelabuhan. Pihaknya juga menegaskan akan segera melakukan peninjauan langsung di lapangan atau on the spot sebelum mengambil keputusan akhir.
3: Dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari Koalisi Peduli Parepare dan Pelabuhan, ada Dinas Perhubungan juga. Ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang. Sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah, supaya baru kita carikan solusinya.
1: Hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi utama Komisi 3 DPRD Parepare dalam menetapkan kebijakan alur lalu lintas dan tata kelola parkir kawasan Pelabuhan Nusantara. Ihsan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan penyaluran bantuan seragam gratis tingkat SMA saat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan skala desil kemiskinannya. Hal ini dikarenakan belum adanya perjanjian kerjasama terkait sharing anggaran antara pemerintah Kota Parepare dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapi Sarjana Hukum, saat hadir dalam agenda silaturahmi ngopi berjamaah di Alam Masjid Raya Kota Parepare, Jumat sore 24 Juli 2026. Sapi menjelaskan sesuai PP nomor 12 tahun 2017, kewenangan jenjang SMA berada di tingkat provinsi, sehingga bantuan seragam dari pemerintah kota saat ini bersifat hibah atau bantuan sosial dari bagian Kesra khusus bagi warga usia 16 tahun dari keluarga prasejahtera. Selain soal seragam, Sapi Sarjana Hukum juga menanggapi keluhan warga terkait perubahan desil kemiskinan yang tiba-tiba meningkat. Menurutnya, integrasi NIK nasional membuat transaksi keuangan dalam satu KK seperti pinjol hingga kur terbaca oleh sistem Kementerian Sosial.
4: Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Masyarakat bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel suara kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu atau tidak.
1: Sapi menambahkan pihaknya telah menyampaikan masukan ke Kementerian Sosial agar pinjaman KUR tidak otomatis dianggap meningkatkan kategori ekonomi masyarakat, sebab dana KUR merupakan modal usaha yang memiliki resiko. Sapi menghimbau warga yang ingin memperbaiki data desil agar segera melapor ke RT RW untuk diusulkan dalam musyawarah kelurahan agar Dinsos dapat turun melakukan verifikasi faktual. Insan Mesra Polres Parepare berhasil menuntaskan seluruh target operasi dalam gelaran operasi Pekat Lipu 2026. Total sebanyak 21 kasus dengan 25 tersangka berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Dalam press release yang digelar di Mapolres Parepare pada Senin 27 Juli 2026, Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menyapu bersih 4 target operasi atau TO Pekat Lipu. 4 kasus TO tersebut merupakan perkara atensi masyarakat, diantaranya kasus penggeroyokan viral di Kota Parepare dengan 3 tersangka, 1 kasus curanmor dan 2 kasus curat. Selain kasus TO, Polres Parepare juga ungkap 17 kasus non-TO dengan 21 tersangka, sehingga pengungkapan mencapai 21 kasus dan 25 tersangka.
5: Jadi untuk TO dalam operasi Pekat Lipu semuanya terungkap, ada 4 kasus. Kemudian pengungkapan yang merupakan non-TO itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Berarti kalau kita total semuanya, pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah kita amankan 25 orang.
1: Pengungkapan non-TO terdiri dari kasus sajam, aniaya, perjudian sabung ayam, kekerasan terhadap anak, hingga 9 kasus miras yang sudah putus tipiring. Sejumlah barang bukti seperti 3 unit motor, uang tunai, senjata tajam, hingga peralatan sabung ayam turut disita oleh petugas. Insan Mesra, persoalan banjir tahunan di kawasan Tegal, Kelurahan Lapade, Kota Parepare menjadi titik fokus utama dalam agenda reses tahun kedua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar. Banjir yang disinyalir berasal dari air kiriman Kabupaten Sidrap ini dinilai memerlukan sinergi kuat antara pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah Kota Parepare. Warga Kompleks BTN Reski Mulia, Kelurahan Lapade menyampaikan keluhan terkait ancaman banjir yang kerap menerjang pemukiman mereka saat musim hujan tiba. Kelurahan Lapade Rahmat menyebut bahwa ketinggian air di wilayah Tegal dapat mencapai 2 hingga 3 meter lantaran menerima limpahan air kiriman dari Kabupaten Sidrap. Pihaknya berharap aspirasi warga ini dapat dikawal hingga tingkat provinsi.
6: Kalau naik itu air dari kiriman dari Sidrap, jadi biasa sampai 2 meter, 3 meter di sini air. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini, supaya kita sampaikan memang nih, Pak Dewan nanti apa-apa keluhan tak yang bisa supaya Pak Dewan bisa mempertanggungjawabkan di tingkat atasnya nanti. Jadi makanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya apa nanti keluhan tak di sini masalah jalanan apa banjir bisa kita sampaikan nanti sama Pak Dewang. Mudah-mudahan Pak Dewang ini bisa nanti membantu kita di tingkat atas.
1: Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sulsel yang juga Ketua Fraksi Nasdem Haji Muhammad Sadar menegaskan bahwa penyelesaian banjir tidak cukup hanya dengan membawa bantuan darurat saat bencana. Menurutnya perlu ada langkah konkret dan kolaborasi intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar bencana tidak terulang setiap tahun.
7: Baik itu programnya, baik lokasinya, baik pembangunannya, semua dibicarakan di DPR sampai tuntas. Di DPR tentunya selama itu adalah kepentingan masyarakat, pasti DPR menyetujui. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada program dan muaranya untuk kepentingan masyarakat, berikan dan dukungan kepada dan support kepada pemerintah, tapi tetap dikritisi ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan lewat program tersebut.
1: Sadar menambahkan seluruh program penanganan yang diusulkan akan dibahas secara tuntas di tingkat DPRD bersama dinas terkait demi memastikan kemanfaatannya bagi lebih dari 100 ribu warga Parepare. Insan Mesra, Musyawarah Daerah ke-7 Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare resmi dibuka di Auditorium B.J. Habibie Parepare Sabtu 25 Juli 2026. Dan kali ini menegaskan kembali peran MUI sebagai pelayan umat sekaligus mitra sejajar pemerintah daerah. Wakil Ketua MUI Kota Parepare HM Amin Iskandar dalam sambutannya mengatakan MUI adalah rumah besar bagi wadah berkumpulnya ulama, suama, dan cendekiawan muslim. Amin menegaskan di tengah tantangan digitalisasi dan degradasi moral generasi muda, MUI harus hadir memberikan solusi dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
8: Majelis Ulama Indonesia lahir bukan untuk menjadi organisasi yang berdiri sendiri, melainkan menjadi rumah besar umat, tempat bertemunya para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengemban amanah sebagai khairul ummah.
0: pelayan umat, sekaligus soal itulah hukuman mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, tantangan moral generasi muda, penyebaran informasi yang tidak selalu benar, hingga munculnya berbagai paham yang berpotensi memecah belah umat, maka kehadiran Majelis Ulama Indonesia semakin dibutuhkan sebagai penyejuk, pemersatu, sekaligus pemberi arah kepada kehidupan umat.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan Ki Haji Muammar Bakri mempertegas posisi MU sebagai sodikul hukuma atau mitra strategis pemerintah, yang mengingatkan bahwa kemitraan tersebut bersifat sejajar dan kritis, bukan sekadar alat legitimasi kebijakan.
9: Majelis Ulama Indonesia itu sebagai sodik kita punya mitra, bukan legitimate untuk legitimasi pemerintah, tapi sebagai mitra pemerintah. Kita bermitra secara sejajar, itulah artinya sodikul hukuma. Dan betul bahwa di Majelis Ulama Indonesia ini adalah rumah umat Islam. Jadi saya kira tidak ada sekat di sini. Selama itu umat Islam, maka harus diakomodir dalam rumah besarnya Majelis Ulama Indonesia.
1: Melalui musda ketujuh ini, MUI Parepare diharapkan mampu melahirkan kepengurusan dan program workshop relevan dalam menjaga kerukunan serta mengembangkan potensi ekonomi syariah di Kota Parepare.
10: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Pak Janggo. Iya. Insya mesra siruntu-runtuk mana kisik penang nyele-kele.
2: Iya.
1: Oko 102,8 Mesra FM.
2: Alhamdulillah.
1: Seranya musik dan informasi. Oso Selasa Pak Janggo di.
2: Iya.
1: Tanggal 22. Iya. Ada malisik di mana mungkin tu kapang?
2: Insya Allah.
1: Iya. Pada selamat ki jam mata.
2: Iya.
1: Ya kong kaki memulai kembali aktivitas hari ini pada induk siap Pok Janggo kembali iya. Memulai aktivitasnya dengan menemani samsara di acara obras.
2: Iya.
1: Obrolan sana sini.
2: Iya.
1: Ya kong materina pada teh seni tu kapang.
2: Iya.
1: Apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan.
2: Iya.
1: Iya. Jadi sebelum ibu sebelum berpanjang lebar menerima telepon, mengucapkan Ki Joro Pok Janggo turut iya. Berbelasungkawa.
2: Iya, tapi kumela ke telepon sambil tetajeng.
1: Ya?
2: Tapi kong kala melo matal Pok dia mari gagah.
1: Dia nomor gagah telepon mau kisah. Turut
2: iya.
1: Berbelasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah.
2: Iya.
1: Suami teman kita.
2: Iya.
1: Teman
2: aku juga itu yang meninggal.
1: Oh, teman tadi? Iya. Putri Merah Jambu teman kita, tapi suaminya itu namanya Rusdi Bento.
2: Iya.
1: Rusdi Bakri aja sana Pok Janggo di.
2: Rusdi Bakri.
1: Tapi yang kita kenal itu Rusdi Bento.
2: Iya.
1: Beliau adalah seniman lama ya.
2: Iya, seniman yang, daerah.
1: Seniman daerah yang cukup lama juga berkecimpung di dunia musik. Tanah podo kasih macam cekik-cekik rumah tu palem merena. Beliau meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di daerah yeah. Kabupaten Baru. Irosa di pamasinya aku Pok Janggo apa air kasih benena loi bali pale.
2: Oh, jadi.
1: Iya. Sarena roni lalu oni nah aja ro lalu ke akur pantaiku kebetulan kena naik pole anu
2: bali.
1: Pole Pinrang. Ya kada pikir jalan-jalan mak. Bawa mobil jalan-jalan maka de anakku maju nama sino-sino rana Putri Merah Jambu ternyata ya, lebih Bali ya,
2: kita mengenalnya sebagai Putri Merah Jambu. Mm-mm.
1: Biasa mentok tu kasih ibu, gabung dia. Biasa mentok tu gabung ke Pok Janggo selalu
2: biasa,
1: kasih informasi
2: biasa tu biasa tu sering soal kasih lampu ko ani
1: iya
2: lampu pantaiku
1: terusan di pamasinya aku Pok Janggo waktu nama aku tanah kakak kepala bulia maka apa turis Sibawai tu jo ke Pok Janggo apa ya, nadi nasi
2: biasa nak pulih Jakarta ke kasih
1: turis Sibawai apa nih ya dia nalo lo Bali kadang lo nasuk Bali Allah pura hubungi dia aktif nomor rotna ternyata ke tengah na laut eh
2: oh perjalanan pula tu nih
1: dek tolo jo lo cerita naro kasih mangka mana maka dah kalah ya sanya jalo Pok Janggo dah
2: iya ini roh pada lama di sini simui kasih
1: iya
2: di sini mana mui dek tu nangka yang kali ngemalasan
1: iya jadi irona turna wanti-wanti kit biasa wangeralak dan nirpa pesan nah kasat lantas yulu Pok Janggo di
2: yeah.
1: Maka dah perlu ki jatuh hati-hati kau berkendara ki
2: karena yeah. Pembunuh nomor 2 terbesar itu di Indonesia,
1: Indonesia
2: termasuk di Sulawesi Selatan itu yeah. Adalah
1: kecelakaan lalu lintas ya jadi perlu ki hati-hati ya kau tanya aja madari alina palopo tapi palopo yeah. Kau dia na madari tu di malopo ngelita maleponya leta.
2: Nah, itu mungkin kalau saya lihat beberapa video kemudian foto-foto yang tersebar mungkin ya, karena kelelahan beliau.
1: Kelelahan ya.
2: Apa kode salah pangkeling informasi na atau
1: Kutulipan lepo.
2: Lepo. Jadi memang seperti yang tinggerangi Pak Arsa Triolo, maka dah, ya kalau memang memungkinkan, tidak memungkinkan untuk jalan, lebih istirahat.
1: Iya betul.
2: Daripada membahayakan nyawa orang itu berkendara itu mungkin sekitar, kalau motor itu sekitar 2 jam, 3 jam.
1: Kira-kira kelelahan
2: kesulitan. Iya. Dan ya, tapi saya nggak jalan.
1: Tapi ya, cede-cede Pak Janggo meningkat memang tuang kali ngero angka kecelakaan lalu lintas iya, meningkat iya. Pak Okur sadar pebola aku angka tu anak na pelopo mati tu roto na lopo
2: iya.
1: Iya bali masih gitu angka tu he.
2: Iya.
1: Otol lepato na lopo.
2: Iya.
1: Jadi ya, roba
2: hati-hati. Ini kasih bapak-bapak otol lepato na lopo.
1: Iya. Iro saat itu koma pako siro kondisi Pak Janggo, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa.
2: Iya, aku dita tuh agak madar rindu saya Yawana Rujape. Aku rumah tangi aku tuh parci biasa.
1: Parci Riolo?
2: Iya,
1: iya.
2: Orang biasa madar itu.
1: Magin aku rupo Janggo nama luamu wa selalang ya.
2: Nama luang, tiku kan nginapa tuka i.
1: Oh begitu nah, di.
2: Ditambah dengan banyak mobil yang
1: parkir di situ.
2: Parkir di situ untuk apa namanya, BBM.
1: Ya betul.
2: Seng istilah atau suku semena kena ikagai.
1: Kena agagai. Terus ya aku ro kampo kupo Janggo dari kilo terluka pama pamulo kur letu kilo apa iru yolona kan asa je asrama pom aku ro asrama je aku ro Janggo tu.
2: Brigip.
1: Brigip ya.
2: Asrama, asrama pom icau.
1: Ya asrama Brigip aku ro iru ita nonre biasa ma parkiran we otoe yang mau antri itu terima itu sel anu bang dilarang parkir dena kada dilarang parkir tapi latar setiap 2 meter enggak sih bang setiap 2 meter tukro deku lampe enggak kapasi di kilo 2 kilo terima kur nah tinggi kapak bak parkir roto kro
2: iya tapi, nah halang juga nah, sih tahu
1: tapi error ke pangote pojang oh kosisi boleh parkir otomatis apa di
2: yang
1: sebelah jalannya lagi.
2: Kalau arah ke Sitrap
1: ya. Iya. Jadi erre ke si papar otoe salah parkir jar cari tanah Pak mengelukur ya. Mengelukur de di kita we.
2: Nah, puji to Indonesia akur.
1: Dewa cerita kajar dewa cerita. Iya. Manja ke si sulmetku
2: Aja ini kayak mana suruman. Silakan ya di 0853-9535-0907.
1: Iya.
2: Tadi di Jelajah Kota. Ini yang sering dikeluhkan Pak Alam terkait dengan banyaknya mobil-mobil yang parkir di area pelabuhan kalau waktu penumpang.
1: Iya.
2: Ini kemarin ada RDP Pak Alam terkait dengan itu. Ternyata itu Pak Alam. Di dalam pelabuhan itu berlaku tarif progresif untuk kendaraan.
1: Artinya tarif progresif apa itu?
2: Tarif itu berubah per jam, tarif per jam. Jadi sekian satu jam pertama, sekian satu jam kedua. Jadi memang kalau parkir di dalam agak mahal ki. Nah, sedangkan kalau parkir di luar itu kan gratis. Jadi ya, nala birangin tekoro. Nah, makanya kemarin salah satu keputusan rapat dengan pendapat dengan masyarakat Peduli Pare atau KPP Komisi 3 dan juga beberapa aktivis sekitar pelabuhan akan melakukan peninjauan terhadap kondisi pelabuhan terkait parkiran mobil. Ya, jadi nanti dilihat memang. Karena ada informasi juga bahwa dalam pelabuhan itu banyak di tempat parkir.
1: Iya, makorona sing Pak Alam.
2: Ya, makanya mau dilihat kemungkinan hari Jumat kalau misalnya Pak Alam ada waktu. Tinggal cari informasi. Mungkin bisa ikut membersamai memberikan masukan kepada nanti Komisi 3. Nanti akan bersama dengan Pelindo bersama dengan Dinas Perhubungan, bersama dengan teman-teman dari KPP yang akan membahas bagaimana solusi parkir sehingga tidak mengganggu aktivitas mobilitas warga.
1: Ken Romi lo pertemuan ibu jangan aku anu DPR.
2: Tania.
1: Ken lo aku pelbagai.
2: Kita perhatikan Indos ya.
1: Dia perhatikan pangkat ujek somet ku malah suluna eh. Ya napa dia malah suluna.
2: Perhatikan makan nanti ada kunjungan ke pelabuhan.
1: Ya. Jadi coding ya berkunjung tu ni lo kro.
2: Wadi suruh. Kurangi napa lah maka kun ke waktu tama tu sapa-sapa ke informasi. Supaya wadi ulang-ulang si pima.
1: Ya.
2: Ada masukan seperti itu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Pak Umar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anggap sing jolo Pak Jamro Indonesia.
2: Iya.
3: Kita positif.
1: Iya, makanya muka jero.
3: Yang jelas selalu monitor Indonesia.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Umar.
3: Iya. Sangat tertarik apa yang disampaikan Indonesia. Pernah berbicara lekalantas mengenai itu Indonesia.
2: Iya. Anggota ya sih.
3: Iya. Dia turut berduka cita ya.
2: Iya.
3: Terus berpulang perang itu maka harus di bento ya.
2: Harus di bento.
3: Iya. Kemarin siang kepala naro tanjak-tanjak mana Pak Janggo.
1: Iya. Amin.
3: Iya. Alam saya dengar, dia rasa yang bawa kendaraan Indonesia ya.
1: Iya.
3: Cucu itu saya ingat kedeku merasa-merasa lelaki sedih. Perlu istirahat.
2: Iya.
3: Itu sih ya, Indonesia lucu hari Minggu kemarin ini ya.
2: Iya, agar lucu.
3: Nah itu baru. Ya aku ya pelarin waktu Indonesia. Pak Janggo cakerdu kak.
1: Hah? Eh? Oh cakar dulu sih kau di mapler itu?
3: Cakar dulu kau di mapler itu sekali ni oleh anak-anak mapler dia lebih macam rawat tak kau saya macam macam tindro.
2: Sama ada tu macam tindro.
3: Artinya, anu para kurang doktor nak kerja ni percaya anak mapler itu tapi waktu tak harus di kau. Kau tak ambici tu, ya tapi ni kau kata misteri ni oleh macam rawat. Elengnya nana, ekolari, dia ni macam roh. Anka bapak Depa, makuramu tu jangan terbang deh, rona tu jadi Depa. Mengkopi gerak-gerak sedih.
2: Makuramu tu jangan terbang dan kepercayaan tak kepada nata Depa nama alada jadi.
3: Iya, cewek baru pernah makan belum terlalu banyak jangan terbangnya bawa mobil jadi.
2: Iya.
3: Tu nak dia upaksa kangen lagi tu aja enggak.
2: Apa
3: biasa tu ada itu penyakitnya itu sopir itu Pak Janggo biasa lalak mata itu dah lenyap pengerang itu.
2: Oh iya ada istilahnya
3: ya,
2: itu.
3: Ya sering terjadi itu Pak Janggo. Hanya Pak kita anu terbuka mata ya. Tapi kayak lenyap ini.
2: Ada istilah itu sleeping wallpaper nah.
3: Iya itu yang sering terjadi Pak Janggo. Nah makanya yang biasa tu konyolnya itu kamu sopir kadang-kadang maka aku lari-lari jolok enak karena yang penting biasa itu bawa kendaraan Pak Janggo yang penting mas tepat di mas tepat kurang tepat jamatnya apakah 2 menit atau 3 menit itu kadang
2: iya.
3: Nah kalau dalam membawa kendaraan nah kita itu jangankan 1 menit hitungan detik saja itu mata terpejam atau lainnya peringatan kurang di situ potensi yeah. Terjadi hal yang kita tidak inginkan.
2: Microslip itu namanya microslip.
3: Iya. Yeah.
2: Biasa masih lebih itu kemana jadi perlu petase lah itu supir.
3: Iya. Yeah. Kan? Nah, salah waktu baru-baru ke Gorontalo Pak Janggo. Akhirnya lalat mana dia nak sempat kita aku tapi oh mendera malam mendera cemot. Eh leko mendera bulu-bulu. Coba mana saya lari lo
2: tangnya
3: auto dia gak tau nyala reng. Halo? Iya. Nah, lo mau deh cina sama auto lari lo kiri nasa leko menre bulu-bulu ya kat peka sadar saya apa ya boleh jadi itu perlu regenerasi itu dikasih belajar sebenarnya Pak Janggo ya.
1: Tunggu
3: umur-umur malole memang perlu dibina bawa kendaraannya oleh walaupun itu harus suruh hati-hati
1: Iya.
3: Iya. Apa waktu di umur 50-an nih makanya dipaksa tanggung, nah bahaya juga ya.
2: Iya.
3: Tapi apapun itu kalau sudah kendak yang di atas itu ya
2: tidak bisa kejadian. Ya. Iya.
3: Mungkin tetapi karena saya nggak tahu makna waspada lah.
2: Iya, tetap.
3: Iya. Kira itu yang pertama Indo semua Pak Jango. Ya,
1: yang kedua ya.
3: Masih terkait dengan kecelakaan lalin lah.
2: Iya.
3: Makanya itu nak aku merepot terjadi, akhirnya munculnya itu basar atau makar-makar.
2: Iya tuh.
3: Padahal sebenarnya kalau ditelusuri memang ada hal yang memang mau.
2: Ada faktor.
3: Atau ada faktor yang bisa berpotensi sebenarnya adalah kalantas di situ Pak Jango.
2: Iya.
3: Sama di Sudirman itu cocok tersenggih Pak Jango.
1: Iya.
3: Juga ada tikus-tikus. Iya, di mana kah itu Pak Jango kemarin di Sudirman?
2: Iya, Sudirman. Iya, begitu. Itu juga anunya ya. Pak. Kalau saya tidak salah di Sudirman.
3: Iya. Yang... sama dengan di Jalan Industri ini ada dekat masjid, masjid apa ini yang jalanan masuk ke rumahnya Pak Ketua Dewan ini. Sering juga di situ Pak tikus-tikus Pak Jango.
2: Iya. Ya.
3: Tikungan S tapi tidak terlalu membelok jutusnya. Kadang anak-anak di situ sering ini karena dalam keadaan kecepatan, nah ada tikungan di situ. Sering juga di situ di Jalan Industri itu,
1: yang
3: dekat sekitaran masjid lah, dengan jalanan turun ke BTN apa namanya itu Bukit Indah yang turun di rumahnya marhumah Priti.
2: Iya iya iya.
3: Antara itu dengan jalan masuk ke dekat masjid itu ya, jalanan rumah Pak Ketua DPRD sering juga itu. Padahal ini cuma karena padahal memang medan di situ potensi yang menyebabkan kecelakaan karena tidak dikurangi kecepatan kendaraan.
2: Iya.
3: Yang ketiga ini yang jelas sering juga itu Pak Jango di jalan masuk Laulang ini. Ya, boleh dikata hampir tiap tahun ya.
2: Oh.
3: Iya. Jalan masuk Laulang ini sering juga terjadi lantas di situ. Kemudian memang korban banyak yang korban jiwa ya. Termasuk kakandanya paman itu Pak Jango tahun lalu kalau tidak salah itu.
2: Yeah,
3: atau dua tahun yang lalu kalau tidak salah itu kecelakaan jalan masuk Laulang juga.
2: Iya.
3: Nah, saya lihat memang Pak Jango kereta makara tapi saya lihat memang ini potensi terjadi laka lantas. Karena orang dari luar kota Parepare, khususnya dari arah Pindrang itu Pak Jango, kan makan jalannya pol-pol Pak Jango. Artinya berkendaraan, kurang juga kendaraan, akhirnya mak ketika dia masuk di perbatasan, dia tidak sadari bahwa saya ini sudah masuk di kota.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, dia tidak kurangi kecepatannya, akhirnya sering terjadi di situ. Itu kalau saya pelajari itu penyebabnya itu Pak Jango. Dia dari ya jelas dari arah Pindrang mau masuk kota Parepare karena keasikan kecepatan kendaraannya dari luar atau dari jalan poros Pindrang itu masuk Parepare dia tidak kurang akhirnya ini terjadi kecelakaan. Nah, jadi karena jalanan masuk Laulang ini sudah padat juga kendaraan masuk Pak Jango, inilah yang menyebabkan sering terjadi laka lantas.
2: Yeah.
3: Nah, ada sebenarnya ini untung Indok Logo dan Pak Jango berbicara masalah laka lantas, ada usulan sebenarnya di saya ini untuk jalan masuk Laulang ini Pak Jango. Karena saya lihat itu sebelum masuk di pintu utama kampus IAIN ada lihat itu lampu hati-hati ya, apakah namanya itu Pak Jango, yang kuning hati-hati. Itu yang berkedip-kedip. Nah, itu dipasang, kalau bisa dipindahkan Pak, dipas di masuk perbatasan Parepindrang, kalau boleh di situ dipasang itu barang, supaya di situ orang hati-hati ketika dia sudah masuk perbatasan Pak.
1: Iya,
3: sekali lagi Pak Jango, barangkali bisa diteruskan ini kepada dinas terkait.
2: Iya.
3: Apa yang punya kewenangan ini Pak?
2: Dinas Perhubungan
3: atau apa?
2: Lantas. Dinas Perhubungan.
3: Kalau bisa Pak, perbatasan Parepindrang ini masuk Parepare diberikan lampu hati-hati itu. Jadi kalau bisa itu yang dari Yayen, kalau bukan Yayen yang punya ya, kalau yeah. dinas perhubungan yang punya ini lampu, barangkali bagusnya dikasih pindah ke pas perbatasan Pak Janggo, berparing dari Pindrang, supaya orang sudah melihat bahwa sudah ada kode atau tanda-tanda bahwa kita ini sudah harus hati-hati misalnya ketika masuk di kota Parepare. Karena kita ini Parepare tidak ada perbatasan batas kota Pak, tidak sama daerah-daerah lain itu. Ada perbatasan batas daerah, ada batas kota.
1: Kota dia, ya.
3: Nah, kalau di Parepare ini kan saya lihat tidak ada batas kota, hanya perbatasan daerah.
1: Anu kapa, Iromi kapa jembatan ini masuk batas kota, Pak? Pak Umar, Iro jembatan ke jembatan Witokoro?
3: Iya.
1: Jembatan, jembatan.
2: Ada gapura besar di situ?
3: Nah, artinya ini kan jembatan Nanunuto, ya. Artinya begini, perbatasan di daerah-daerah itu perbatasan daerah. Kalau di daerah kayak Pindrang itu kan ada, sebelum masuk Pindrang itu daerah apa itu, ada itu gapura itu batas kota.
1: Sebelum masuk kota ya, sebelum masuk kota di
3: ya. Iya, sebelum masuk kota, kayak di Cidrap ada juga itu.
1: Iya.
3: Nah, kita ini Parepare tidak ada, pas yaitu batas daerah, yaitu batas kota.
1: Iya.
3: Nah, saya kira ini Pak Janggo, sekali lagi saya usulkan kalau bisa, terkhusus ini jalanan di Muhammad Arsad, perbatasan Pare Pindrang dikasih lampu hati-hati di situ. Karena memang pas masuk di, ini sudah menjadi simpang ampa Pak Janggo. Dulu kan pertigaan di Masuk Laulan dengan ini, tetapi ini boleh dikata berfungsi simpang ampa karena jalanan masuk di lokasinya Haji Ibrahim itu banyak juga kendaraan sudah masuk di sana, lewat di sana Pak Janggo.
2: Iya.
3: Jadi boleh dikata sudah simpang empat di situ. Jadi ini sangat potensi memang atau rawan timbul laka lantas di situ. Jadi kalau bisa lampu hati-hati yang sebelum masuk gerbang utama ya ini dipindahkan ke perbatasan Pare Pindrang ya, arah masuk kota Parepare ini Pak Janggo.
1: Tambah
3: Pura angka kejadian 2 tahun yang lalu termasuk satunya anak Pak Janggo.
1: Yeah.
3: Pas bulan Agustus itu Yero Oto oleh Pendra kenapa laba nih. Tapi ini lagi anak-anak ini ada rombongan anak-anak dari anak dari Polman mau ke Makassar Pak Janggo. Lepan Yero Oto tapi dia menyalip ke mobil yang singgah itu sebelah kirinya. Jadi nadati motor anak turun nalepo. Nah itu sempat ini anak walaupun itu nama karena beredi Pak Janggo tapi dia bertanggung jawab dia singgah mohon maaf dia minta maaf atas kejadian itu kira lucunya Pak itu kan air motor napa lepo dah kuman rasa lagi ya pada itu kita nanggu itu motor itu
2: iya.
3: Nah, ternyata pernah kalau bosa itu motor napa Janggo arek nang lepuro motor anak aku dah. Nah, ternyata di bawah puskesmas ada pelayanan medis dia katakan hanya mampus ini saya ngaji ya.
2: Iya.
3: Saya takutkan kalau ada patah ini setir atau apa tidak jipa hanya luka luar ini. Nah, saya tanya ini anak kenapa ini yang pelaku ya Pak Janggo ya yang dari luar daerah ya saya waktu kak. Kenapa bisa tidak dikurangi kecepatannya ini dek masuk Parepare? Ya. Akhirnya Pak Janggo, karena keasikannya kita ini dari luar daerah, jalanan luas kemudian kurang hambatan, akhirnya kita makan itu keasikan ini asal-asal di Pak Janggo.
2: Iya.
3: Nanti masih ini Pak, saya sadari bahwa waduh saya memang keliru ini karena kita sudah masuk kota Parepare yang dianggap sudah padat kendaraan, saya bilang ya. Mudah-mudahan mulai pertahankan itu pemahamanmu, Mbok. Dan bisa menyampaikan teman-temannya dari luar daerah ya, bahwa ketika masuk memang perbatasan Parepare, bukan hanya Parepare Pindrang ya, semuanya.
1: Semuanya
3: dari bahwa memang harus kita mengurangi kecepatan.
2: Okay.
3: Namun perlu juga memang ada itu Pak tadi Pak Jawa, lampu hati-hati yang menandakan bahwa pengendara dari luar ini masuk Parepare, berarti menandakan bahwa harus hati-hati, harus mengurangi kecepatannya. Karena masuk kota Parepare di area yang padat kendaraan dan jalanan yang kurang-kurang luas Pak Jambo.
2: Oke.
3: Saya kira itu yang pentingnya saya sampaikan barangkali Pak Jambo.
1: Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umar berbicara masalah laka lantas Pak Jambo.
2: Iya.
1: Dan ia bawa maka dapungin dia. Ya, penelpon selanjutnya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang One.
4: Dapi je ko Pak Janggo ro parti.
2: Hah?
4: Dapi je ro parti.
2: Dapi. Mari isa pawi ko de udapi.
1: Oh, ero ko kilo.
2: Parti pagar cinta. Kak dua tu biasa nalawi to we Bang One aku subui. Ko tanya parti lo senggol malaleng. Aku ramalangi.
4: Kaya nung urup koro nadapi, macan rito no koro.
2: Hah?
1: Biasa ni kapal lu sudah sudah koro.
2: Eh, Pak.
4: Oh, dia pamati candri mo.
2: Iya, dia Pak, dia Pak, anu.
1: Dia pernah mengenal.
2: Namanya mah kupi deh, tua candri.
1: Dia pernah mengenal. Itu
4: ini candri tu, Korea.
2: Wuh, alih ini balik Bapak Emil.
4: Kan telu, telu pulauan ini kan, 30 subuh.
2: Iya.
4: Telu pulau tu candri itu.
2: Nampak guru ki bangun nek.
4: Jadi selena di gapar Pak Jango.
2: Waalaikumsalam. Iya, pertama anu.
1: Oh, pertama rumah sakit.
2: Iya.
4: Iya, pertama nih.
1: Sehat-sehat nih Pak Ji.
4: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Terakhir
4: jadi, berita ini langganannya itu Pak Ji Gapar mengeluh sekarang karena langganan itu yang sering beli bahan itu penjual-penjual di pinggir jalan.
2: Iya, kenapa?
4: Dari generasi Dirman, Lahale, dan gimana itu langganannya Pak Haji. Ini balu Pak Jango.
2: Karena?
4: Ya ada yang kasih nyala itu kompornya.
2: Karena?
4: Tidak ada kasih nyala kompornya.
2: Karena?
1: Pak Magen.
4: Tidak ada gas.
1: Oh.
4: Nah, jadi magam ini mengijikan cuma kuku Pak Jango.
2: Tidak bisa ngukum sih, tapi nah, dari kita. Weh.
4: Ini kanan orang jam 1, jam 2 malah di tamu makan Pak. Kita ada tamu.
1: Iya, beli bola aku maku tuh kasih kadang-kadang.
4: Beli bola Indonesia. Bagi wakar ke apa ini yang membuat lagi nanti ada di hari raya yang dekat ini.
2: Iya.
4: Biasanya hari raya tuh apa yang terjadi ini gas.

0: campeonato de Indonesia kita ini tinggal di daerah pemasok gas, di sini diisi, pare-pare tempat pengisian. Kenapa masyarakatnya kiri kanan ginseng emas, gas, penjual-penjual yang pinggir jalan tidak menjual. Ini kan usaha kecil menengah lagi tidak bekerja lagi.
1: Iya.
0: Apa sebenarnya sebab-sebabnya ini? Datang, begitu mobil sudah pulang, hilang,
1: sudah habis.
0: Jadi, kalau kita magrebe koro, tidak ada hak kita. Jadi, kepangkalan itu, mati ini gasi, otowe, sami lalu bulana, enak kunci dipakarnya, habis. Apa tindakan sebenarnya ini pemerintah kita? Seperti dulu-dulu itu, waktu zaman Pak Haji Rahman Saleh DPR itu petugas turun ke setiap pangkalan mencet di situ dulu. Berapa Anda dikasih? Kasih kebutuhan wargamu dulu. Jadi ini kesempatan untuk bagaimana pangkalan seperti minyak goreng. Nah, balu itu kede, nyerumun dina, tolong ini non sebab balu. Zoli ini nak balu kan? Nah, para pak balu minyak kita ini balu tas dos dengan harga 15.700. Nyeru dos dos lainnya. Ini pada ni mana? Capunya. Jadi ini memang tidak bisa selesai. Gas ini masih zaman dulu itu. Kami nanti itu Pak Perintah Pak Amrang Ambar, Pak Amir Fakri, sampai sekarang Bu Haji masih begini-begini kan? Tidak bisa kan diselesaikan ini kan? Dari pemerintahan dulu, pemerintahan yang sekarang, tetap begini-begini terus. Jadi apa dasarnya ini supaya bisa terselesaikan dengan bagus?
1: Iya.
0: Karena pernah kita di DPR panggil agen, panggil pangkalan.
1: Sudah pernah Pak, sudah pernah.
0: Iya. Saya terima ke saya naik itu dari tahun ke tahun. Tetap begitu. Hanya kadang begini. Kalau saya tidak ada efek jeranya sebuah pangkalan. Jadi pangkalan bisa bermain. Caranya contoh, itu tadi, kalau lagi panas begini, lagi susah, umpama Indonesia pangkalan. Nalini, ini kena, Pak Janggo kumulana. Nalini tak 10, Pak Janggo nak saru bagi dua ini serona. Kawan kena juga pernah, enggak tuh Pak Balu, kamu Pak Janggo terlalu sembuh. Karena orang butuh kasihan.
1: Iya.
0: Jadi ini bagaimana kita bisa menyelesaikan? Jadi apakah DPR bisa turun tangan dulu? Karena dulu saya ingat itu waktu Pak Tari kan DPR itu turun tangan langsung ke tempat ke sana Lumpue mengundang agen-agen. Tapi agen-agen juga tidak bisa istilahnya tidak memberikan kepada pangkalan apa ini kan uang bisnis. Jadi kalau pangkalan tidak dikasih, uang tidak jalan. Hanya sekarang pangkalan saya tanya-tanya, memang kadang ada kekurangan. Tapi demi lagi, jadi saya pikir kemana ini? Yang dulu-dulu banyak. Jadi kita mengharap memang bagaimana pemerintah menyikapi ini. Ini biasa waktu saya tahu, nanti ada hari-hari besar baru susah begini. Tapi sekarang tidak ada hari besar.
1: Iya.
0: Itu biasa kumelu Idul Fitri, Idul Adha, atau tahun baru, itu orang memang butuh banyak kan. Tapi iya. Sekarang ya, kadang tersisi juga tinggal rumah kita, enggak kebalu. Jadi, dan ini juga perlu pangkalan diberikan dasar aturan harus dulu memberikan ke masyarakat sekitarnya. Karena ada juga pangkalan ini, mudah-mudahan ini tim ini bisa turun. Kadang ada itu penjual-penjual yang mobil Pak Balu tadi di Indonesia.
2: Iya.
0: Ada menjual gas.
2: Iya.

0: biasa.
1: Nah, ini juga jadi pertanyaan, di mana ambil ini? Berarti dia kerjasama dengan pangkalan.
0: Iya, pangkalan ada pebola aku denang kena bayi. Apa lo gitu maka ada tidak ada. Habis.
2: Tidak pebola Indonesia. Ira habis gaya-gaya pangkemetona na taro tuh we.
1: Ya, begitu.
2: Pangkemetona jatana.
1: Tapi kalau saya begini, perjelas ini aturan pangkalan. Jangan menyimpan dulu baru data memang nih. Jangan begitu maksudnya. Kalau begitu berarti ada orang yang punya kesempatan kalau sudah didata belum habis. Atau umpama tabu kosong ada pegagak, tapi sudah ada datanya.
2: Iya. Yeah.
1: Harusnya begitu ada masyarakat bawa tabung kosong, itu kok kasih. Kan mana sembilan apa ke mana itu kok kosong tabung dah.
2: Yeah.
1: Tapi begitu saja jadi apa yang harus membuat ini gas bagus, ya tolong ada efek jeranya pangkalan. Karena kalau pangkalan hanya ditegur, tidak ada. Jadi kalau begini terus pangkalan juga bisa bermain, membisniskan ini tabung. Pada nasa Indonesia, kalau ini berjualan sama koro, caput. Jadi ini melopis saja, ngerotoy. Kadang juga ini keluarnya pangkalan pajak lo, kalau panas begini banyak yang ikuti motor-motor itu mobil begitu sudah di pangkalan dia yang beli.
2: Oh iya di
1: menditur pak motor Nah itu pak motor ya itu juga jadi bisnis juga.
2: Iya
1: nah, jadi ada alasannya pangkalan bahwa dia tidak menjual dulu kalau mobil datang. Tapi kau makan itu masyarakat ya kau tutu di bolamu napa Loki kawan ni umpama makanan capu ni. Jadi saya kemarin di pangkalan dekat rumahku, lo masuk pada Jumat tau ya, datang gas. Masa ada masyarakat mau pergi beli gas Loki masuk pada. Begitu pulang sembahyang capu, langsung tutup bolana capu ni. Jadi ini Loki mewah. Tidak ada jalan karena apakah kita mau masuk di dalam periksa bawah ada.
2: Oke.
1: Tapi ada dugaan-dugaan, katanya, ini masih dugaan, ada mobil-mobil yang sering malam datang ngambil. Yang kami menempat tadi, jadi ini harusnya ada tim yang turun, periksa itu pangkalan-pangkalan. Nah, termasuk di Jalan Lanukman ini, kalau ada tim yang bisa turun. Nah, ini kan bisnis yang berjalan, Pak Janggo.
2: Oke.
1: Jadi, mudah-mudahan gas nanti bagus. Yeah. Dan langganan-langganannya Pak Haji bisa menjualan.
2: Amin.
1: Dan ini juga kasihan dia butuh, kalau dia tidak menjual kan kasihan yang jual yang geper apa semua di pinggir jalan itu Pak Janggo.
2: Oke.
1: Okay. Yeah. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanja kapan? Sikimite
2: mana bangone? Gasmi.
0: Gas bawang. Lanjut.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan pangkalan saja yang disalahkan Mang Onek. Tolong itu kepada pejabat-pejabat yang digaji oleh rakyat, digaji oleh uang pajak.
2: Iya.
3: Turun untuk mengawasi mobil-mobil truk. Tak tahu mobil truk apa namanya ya, pengusaha gas 3 kilo itu tolong turun untuk mengawasi, jangan pangkalannya saja, karena pangkalan itu mendapatkan dulu 50 tabun, sekarang mendapatkan cuma 30 atau 35 tabun.
2: Oh, nak kurang itu.
3: Jadi di mana kesalahan pangkalan? Kalau memang sudah orang menunggu di depan pangkalan untuk membeli gas, itu begitu selesai mobil membongkar, begitu selesai juga habis gas. Jangan disalahkan selalu pangkalan. Saya tidak menyalahkan juga pangkalan, tapi ada juga pangkalan yang main demikian. Naik di mobil, ada pangkalan di daerah Lompok itu mobil, dari mobil langsung ke mobil yang lain. Itu ada
2: kencing istilahnya.
3: Kalau mau saya bisa tunjukkan
0: cincin
3: bilang ada. Jadi pengawasnya Pare-Pare yang tidak becus, digaji oleh rakyat, digaji oleh uang pajak, tidak bekerja keras, tidak ada pekerjaannya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi yang saya salahkan ini pejabat-pejabat yang memakan gaji rakyat, memakan uang rakyat, salah Pak, memakan uang rakyat, digaji oleh rakyat untuk menyelesaikan pekerjaannya, petugas-tugasnya, tidak terlaksana. Karena saya lihat dengan kenyataan, saya mau beli gas kemarin. Saya mau beli gas, ternyata gas itu dimasukkan dulu di mobil open cup. Wah. Baru dia masukkan di dalam rumah.
2: Di Lompok itu, Budi?
3: Ya. Yeah.
2: Di Lompok,
3: eh? Di Lompok, eh. Yeah. Baru kita mau beli sudah habis. Tapi ada mau beli, katanya bagiannya orang. Kenapa bisa di pangkalan itu bagiannya orang? Begitu banyak. Begitu banyak, Pak Ambo. Jadi tolong kepada pejabat, baik dari kepolisian, dari Satpol PP, dari perdagangan, tolong sih awasi itu. Saya mengadu karena sudah berapa kali kami lihat, sudah berapa kali kami mendapatkan. Saya dari keliling mencari gas, ternyata ada gas di sana, pas dia kasih masuk di mobil open cup, selesai itu mobil tangki, mobil tangkinya pergi, dia juga pergi nih. Jadi tolong Pak, kepada bapak-bapak pejabat yang makan gaji, yang makan gaji ini, gaji dari rakyat, apakah itu Anda tidak takut untuk nanti hari kemudian? Belum sekarang Pak, enak sekarang, enak, tapi di hari pembalasan Anda pasti mendapatkannya. Jadi saya juga tidak terlalu menyalahkan Pangkalan, tapi yang pengawasan dari atasan atano, dari atas turun ke bawah itu tidak ada, tajam ke atas tumpul ke bawah.
2: Iya.
3: Jadi saya kalau di Pangkalan juga ada juga Pangkalan yang saya lihat setelah saya bongkar makan, dia susung sabunnya di luar. Setelah dia susung sabunnya di luar, ada mobil truk yang bawa itu diambil semua sabun itu, sudah masuk memang sabun di dalam rumahnya, baru sabun kosong ini dinaikkan di mobil. Jadi ada permainannya lagi di dalam bagi Pangkalan. Ini untuk Pangkalan saya lihat dengan mata kepala saya. Nanti setelah kita pergi untuk membeli, paling 10-20 dia jual tadi, tapi dia masukkan ke dalam kamarnya. Jadi saya biasa mengeluh, bilang, mudah-mudahan malah kok ya roda saya bolak-bolana. Berbicara aku karena buat dengan hati kecewa, saya berbicara begitu. Setelah itu, penjual-penjual di depannya datang membelinya, atau pada malam hari diangkat keluar. Diangkat keluar. Yang menjual di depannya, saya lihat dengan mata kepala, menjual di depannya itu 25-30. Jadi kita rakyat yang miskin, tetap miskin, tidak ada uang untuk membelinya. Saya gas itu ada lagi kosong, sudah 2 hari saya cari, hari ini, kemarin dengan hari ini.
2: Oke.
3: Belum dapat. Padahal Pangkalan di Lompok dengan ke lurahan Jalung Maluang, tapi dek nak lampu gas nak suk bui. Jadi tolong kepada pejabat-pejabat yang membidangi gas 3 kilo, terutamanya gas 3 kilo saya ucapkan, tolong sih berdiri sih di sana 1 jam 2 jam sebagai pengakuan Pak, sebagai pegawai Kota Pare-Pare yang digaji oleh rakyat Kota Pare-Pare, digaji oleh uang pajak Kota Pare-Pare.
2: Jangan
3: tolong
2: kami
3: kerjakan pekerjaan ini, jangan cuma duduk di kantor, terutama Satpol PP. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua penelpon pojangku semuanya berbicara masalah gas.
2: Di mana gas mi bawang?
0: Pikro. Lanjut ke. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Bang, itu kata-katanya budayaan itu bang. Betul menyentuh kita ini, karena kita juga ini siapa orang APBD ini? RW kan dapat insentif dari APBD.
2: Iya, tapi ya. Kata nato idik nak tu.
1: Iya, setidaknya kita merasa bahwa apa sih tugas kita di bawah? Adakah kewenangan? Itu kan harusnya kita minta dari mana ini? Sekiranya ini Pak Janggo, kenapa sama surat di sini komisi telu sih?
2: Komisi telu?
1: Ada apa aja tempat sama surat? Maksudnya kan mungkin Pak Ketua sudah tahu bahwa komisi begini maksudnya. Kita mau ini pernyataan begini harusnya ditindaki seperti kata-kata Ibuan Raya ini kan sudah melihat sesuatu yang ada begini.
2: Iya.
1: Aparat apa yang bisa turun? DPR kah?
2: DPR bisa.
1: Perindak kah?
2: Perindak juga.
1: Kepolisian kah?
2: Kepolisian harus.
1: RT RW kah? Karena kita ini juga kan dapat gaji dari pemerintah.
2: Iya.
1: Pak, untuk pemain merugi berarti DPR juga dapat gaji, perindah juga dapat gaji dari uang rakyat. Jadi saya mau begini, ada gak dasar kita sebagai RT RW punya kekuatan untuk datang ke setiap pangkalan dekat rumah kita supaya ketahuan yang mana sebenarnya yang bisa kita perbaiki. Apakah dari agen, karena itu tadi Ibu Nayani bilang kurangi, apa alasannya kurang, karena dari lumpue itu, apakah kurang juga dari lumpue? Nah ini rumah mana ya, karena kalau begitu kasihan kedengaran kita, apalagi di Radio Besar terdengar di mana-mana yang makan uang rakyat. Padahal mungkin DPR sudah bekerja, perindak sudah bekerja, hanya mencari solusinya ini bagaimana.
2: Iya.
1: Jadi sebagai wartawan ini Pak Janggo juga memberikan masukan bagaimana ini kita ini bisa melihat gas ini lebih baik dari hari sebelumnya. Pertamina dihubungi, dia bilang bagus. Jadi kadang ini masyarakat turi bagus tu kulihat sih. Jadi orang desa turi pada tu tertanya. Kedengaran di telinga kita masyarakat, ayo makan aja.
0: Ya.
1: Pertamina menambah. Jadi di bawah kan nyatanya masyarakat mengeluh. Nah jengkin kasih jasna. Matangnya mana tu nak campur. Dia nak sebab, ini nak berani makan capir, tapi dia sekarang kan orang dua, tapi dia nak sebab berani capu dua-dua. Jadi kalau saya, jangan kita bikin surat, kalau ini bukti maksudnya kita mau di sebenarnya mendengar dari agen, dari pangkalan, karena saya juga dapat informasi pangkalan-pangkalan dekat rumah itu, saya juga begitu. Karena kalau tidak diberikan sedikit efek, itu akan berlangsung terus seperti di bulan mulai bulan mungkin otomat pajak, tapi menolak pajak. Jadi kita tidak tahu apakah mobil itu bawa keluar daerah atau menjual di mana. Padahal ini haknya ini subsidi untuk masyarakat. Jadi kadang kita di pangkalan turun, dia bilang di sana, ayo capuk ni. Tidak ada juga hak kita sebagai orang kampung di situ, maksudnya yang ketiga coba negara ngalik itu juga sih. Jadi kita punya hak bahwa anda menjual di luar daripada harga head.
2: Nah,
1: supaya kita juga ada keterlibatan. Ada RT tak bisa diberi tugas, ada RW. Yang penting ya, prinsip saya begini Pak Janggo. Ladeni dulu masyarakat di sekitar anda. Masa tusir telukul nasa yang buang dayani langsung habis kalau tadi nak sama-sama gas di capu.
2: Iya.
1: Masa itu di dalam penduduk, contoh saya di sini rumah kan 170 RW 8 dikasih 40 satu kali datang kan tidak bersabar, itu gas habis. Tapi kawan ini atau RW ini satu itu di bola ada apalagi masyarakat capu nih. Tapi kota ngabeng ini engkau otot malah. Nah, itu kan kita tidak bisa, apakah kita mau menegur misal maaf pengewas cuma beli bola. Jadi sekarang juga kasihan RW-RW, ada RW itu yang saya tanya-tanya master ini masyarakat, nah apalagi aja tak master, aja tak buat kau tolong ini akhir kenapa tegur saya lahir ku aku masyarakat. Jadi kadang kita bagaimana nih, jadi saya bilang tolong ini apakah Komisi 3 seperti dulu-dulu mengundang dulu yang di Lungkwe, mengundang 4 agen, nah, baru itu agen, apakah kalau pangkalan mau diundang terlalu banyak, pangkalan ini sudah mau 300-an di Pare-Pare.
2: Iya.
1: Hanya kita mau seperti dulu, dia biasa Pak Janggo, dia apakah pemenuhar, nah, polisi itu mulai dari Lungkwe ke agen, agen langsung diantar ke pangkalan mati terir polisi. Iya tidak ada permainan karena ada petugas.
2: Iya.
1: Tapi kolonya si petugas sih. Lainnya sih. Ada apa sih? Jadi dia kerima pada sopirnya. Iya kok ke petugas sih ubah lupa kan ya. Tapi kolonya petugas sih. Elo-elo. Nah, sebenarnya ini ada teman kita yang berkompeten ini, tapi dia negara sama kita.
2: Nyigir.
1: Nyigir na fokus.
2: Oh.
1: Ah, mulai dari tahun berapa itu dia mengurus gas itu. Nah, dia harusnya menjelaskan karena dia juga punya pangkalan itu kalau tidak salah di rumahnya. Nah, jadi dia bisa bagaimana kondisi Pak Jubir gas, Mak Gini Lemak Kue, kenapa panas. Apa iya Pak Kalangi Padang, Pak Janggo, mau apa sih masa dia nyalai langganan ini bangunnya Pak Yoko Masakir, waduh. Ikir kuma cekki, inas kuma cekki,
2: inaga
1: langganan, bondra siru garsi kubulai.
2: Iya.
1: Nah, jadi ya gas Indonesia, pada pemanasnya, panas dingin.
2: Iya.
1: Jadi kadang mecekki, kadang mapelah. Ya, maksudku mapelah siapa? Mapelah itu cuaca. Oke, mudah-mudahan Komisi 3, saya kira Pak Ketua, Pak Amran Amran mendengar. Mudah-mudahan,
2: yeah,
1: walaupun kita tidak diundang, ya, tolong kita undang ini Lungkwe, agen-agen, menanyakan pangkalan-pangkalan yang dicurigai tadi itu bisa dipanggil. Seperti dulu sosial Pak Janggo ada itu dulu orang warung-warung orang belanja itu. Nah, itu sosial memanggil itu, nah, dipecat langsung itu warung. Ini biasa warung dulu itu sekarang tidak ada lagi warung. Sama dengan ini, kalau memang tentara dia bilang Ibu Andayani bisa menyatakan, bisa dilihat, bisa diapa, pecat saja, kasih efek jerah. Jangan hanya teguran. Jadi keteguran di bawah, kalau lima kali pangkalan lain, meletuk ke makora, Pak, teguran di bawah. Nah, jadi ini harusnya ada efek yang memberikan ke pangkalan, walaupun tidak semua ya, ada pangkalan bagus, ada juga bermain. Jadi kita mau lihat di mana tempat permainan, kenapa agen mengurangi di setiap pangkalan, itu kan semua perlu dipertanyakan. Supaya masyarakat kesehatan tidak menjunjung tabunnya, sampai malam, kiri kanan dari sana ke sana bawah. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Palang, tak coba-coba mui, maka dia tidak aktif, langsung.
1: Halo?
2: Ya.
0: Yeah.
1: Ada pula, Kak.
2: Emerga
1: tersinggung Bang Onek. Saya tidak mengatakan Anda tidak dijaji oleh Tuan Rakyat. Tapi
2: yeah,
1: Anda sebagai pengayon di bagian bawah itu bisa menegur, bisa bertanya, dan bisa membuat pernyataan bahwa saya ada di
3: pangkalan tak pada jam sekian, itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Kalau saya, bagi saya, karena kalau bukan Anda kan sebagai pejabat, jangan Anda merasa tersinggung karena Anda pejabat di paling dibawa kedua tuh dari RT ke RW. Jadi jangan di tempat tersinggung, Bang One. Saya mengatakan tadi, pejabat-pejabat yang memakan uang rakyat, terutamanya dari Satpol PP tidak bekerja, dan kepolisian banyak, pamuk raja banyak, apa namanya, tentara banyak. Itulah Anda yang bisa bekerja membantu rakyat, karena Anda sebagai pengayon. Itu yang saya katakan. Itu dia bisa mengikuti seperti dulu waktu zamannya Bapak Haji Rahman Saleh. Itu ada, karena kebetulan pada waktu itu saya biasa menjaga di pangkalan, karena pangkalan kakak saya. Ada Satpol PP atau ada dari tentara, ada kepolisian yang mengikuti mobil itu. Dan Satpol PP ada berdiri di depan pintu untuk menjaga itu, menghitung itu, gas yang masuk dan gas yang keluar. Tapi ini tidak ada. Jadi jangan selain salahkan.
2: Selain Pak Kamal, Bu.
3: Ya.
2: Selain Pak Dr. Kamal.
3: Kenapa?
2: Selain Pak Dr. Kamal.
3: Terima kasih, selamat Cilele Wali, Pak. Tanya, bukan saya bilang apa ini, karena saya melihat dengan mata kepala. Di dekat rumah saya itu ada pangkalan cuma dua kali satu minggu. Kalau sudah keluar mobil itu menjual tidak seberapa dan jual tutup, karena dia tidak bukan penjual eceran. Tutup. Setelah saya tidak tahu bilang bagaimana itu, biar kita bel rumahnya tidak terbuka juga, dan saya tidak tahu juga bagaimana caranya bisa ada di penjual eceran di depan rumahnya yang menjual itu 25 paling murah. Jadi 25 padahal ini jarak antara jalanan saja dengan rumahnya menjual 25. Begitu juga pangkalan yang lain, ada pangkalan di depan rumahnya pengecer dan ada di situ penjual di daerahnya, cuma jarak jalan itu menjual 23, 24. Jadi tidak ada yang menjual 22. Dulunya ada yang menjual 22. Jadi kalau dia menjual 22, melangkah diarnya untungnya itu orang beli masih di situ. Tapi sekarang mak derai kiki nak taro, Pak. Tali masak guna saruh.
2: Yeah.
3: Bayangkan. Jadi saya mohon kepada pejabat-pejabat yang membidangi gas, tolong sih, Pak. Tolong sih. Supaya kita turun. Jangan saya menguntit-untit lagi. Anda digaji oleh rakyat. Saya hampir 2 bulan saya tidak berkutik. Karena lancar gasku. Karena saya punya reseret 2. Sekarang tidak ada. Tidak ada gasku. Reseretku sekarang kosong semua. Jadi menasihnya itu emang nopok-nopok kasih. Baru kasih. Jadi kenapa dan mengapa, di manalah muka-muka Anda yang sebagai pejabat memakan gaji rakyat yang membidangi gas? Okay. Gas 3 kilo itu diperuntukkan orang miskin. Bagaimana kalau orang kaya yang pakai?
0: Yeah.
3: Karena pada umumnya pegawai negeri itu statusnya sudah mampan.
2: Okay.
3: Sudah ada pegawai rendahan ini dari kuli-kuli bangunan yang mengeluh terus karena pegawai PNS yang bisa berhubungan dengan pangkalan itu disimpangkan, positif disimpangkan. Jadi tolong, Pak, tolong supaya diperbaiki juga, karena kita mau masak kayu, saya mau masak kayu pamut, takut dengan kencangnya angin, karena saya memasak di luar rumah. Biasanya kan kita bilang, anak suaju nih, Bu. Ya lo kaman nasuaju, semua orang rak mana suaju, pamuk. tapi itu enggak mari dua maju makan nado lokai lalu tu makan. Apakah saya bisa bertanggung jawab? Tidak bisa kan bertanggung jawab positif saya di panggil oleh polisi. Nah, saya sekarang juga tidak sehat badan. Jadi tolong sih Pak, tolong. Keras sekali pembicaraanku ini Pak, karena angin terlalu kencang, kita tidak bisa masak di luar. Jadi saya mulai air panas sampai nasi apa kek, saya masak di kompor dulu, saya masak di luar di air panas itu apa itu. Sekarang tak suka sekali, karena bukan saya saja yang menjadi korban kalau terjadi kebakaran.
2: Iya.
3: Jadi tolong sih diperbaiki nih gas, supaya gas itu bagus, lancar. Karena ada juga agen itu tiap hari dikasih. Tiap hari ada juga agen satu kali seminggu, ada juga agen satu kali satu minggu. Jadi bagaimana ya pengaturannya? Tolong sih, tolong Pak yang memakan dari rakyat, uang rakyat, tolong sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Lantahir silahkan dicoba dites kembali ya. Gue tidak bisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Menyimak beberapa penelpon terdahulu, kayaknya di Pare-Pare nih Pak Janggo Indonesia sudah multidimensi
2: maksudnya?
4: Kesusahan yang kita hadapi. Artinya begini, kalau kemarin itu ada RDP terkait mobil-mobil di sekitar pelabuhan. Ada beberapa teman yang di Komisi 3. Nah itu yang sering saya angkat, bahwa mobil yang di sekitar areal pelabuhan, mulai dari samping kantor pos, lapangan, dan samping KFC, kemudian di Usmangi, Sandi, Camiron, Masigi, pokok nomor mana?
2: Iya.
4: Kalau ada kegiatan bongkar muat kapal penumpang, baik itu swasta maupun Pelni. Nah itu yang di RDP kan teman-teman. Karena kenapa dampaknya terhadap masyarakat sangat-sangat. Bayangkan itu kutu areal gasas, kadang masih pemilik atau karyawan.
2: Halo?
0: Jaringan okay. Siapa?
2: Jaringan mungkin Pak Alam. Silakan Pak Dewan juga tadi telepon lah. Apa yolo ya kena Pak Alam. Silakan Pak Dewan dan Pak Alam diulangi lagi.
0: 23556 atau 0853953. Ya. Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sama saya.
0: Alhamdulillah.
2: Anggota pun arena Pak Dewan.
1: Ya.
2: Anggota pun arena.
1: Oh iya. Tapi kalau saya saran,
2: iya.
1: Baiknya kalau penelpon cuma dua kali saja.
2: Iya.
1: Karena kalau diberi terus menerus, ini kan cuma opini. Yang kita mau cari adalah solusi kepada pihak-pihak terkait. Jadi kalau saling melempar, menyalahkan, kan tidak menyelesaikan. Nah, yang kita mau cari ini adalah jalan keluar. Jadi kalau tadi sebenarnya bagus, bangunnya dengan Ibu Handayani. Jadi kan ada yang protes, ada juga yang menyanggah. Jadi kan tidak menyelesaikan masalah pada posisi persoalan itu saja.
2: Iya, betul Pak Dewan.
1: Ya, jadi lain kali begitu juga saran dari saya.
2: Ya, kalau diterima
1: juga baik, tidak juga tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Ya. Ya, untuk kepentingan kita bersama.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, terkait dengan gas, jadi menurut teman-teman di DPR, menurut laporan, sebenarnya kelangkaan gas tidak. Tidak ada. Jadi informasi yang diterima bahwa
5: kelangkaan gas itu tidak terjadi karena suplai gas ini lancar saja. Ya, lancar saja. Jadi bayangkan itu satu mobil itu 500 sampai 540 itu biji tabung.
2: Iya.
5: Setiap hari nih, kan ada agen yang menyuplai pangkalan itu dua kali. Ya, bahkan di gas itu sudah ditandai.
0: Iya.
5: Ada warna kuning di penutupnya itu, ada warna putih dan ada warna hijau. Itu menandakan bahwa gas-gas yang beredar itu berada di daerah tertentu. Ya, jadi kalau mau ditanya di mana salahnya, ya mesti Satgas harus turun ini. Satgas yang dibentuk oleh pemerintah daerah, di dalamnya juga ada aparat penegak hukum, nah, di dalamnya juga ada pihak-pihak terkait seperti Pertamina sendiri, himpunan wira swasta, pengusaha minyak dan gas, Iswana Migas, kemudian dilibatkan juga aparat-aparat pemerintah yang ada di bawah seperti RT, RW, yeah, dan masyarakat. Ya, ini harus berkolaborasi nih. Jadi kita juga minta agar supaya kalau ada kejadian terjadi di setiap pangkalan, itu baiknya dilaporkan, ya difoto, dilaporkan, supaya menjadi bukti bahwa memang di pangkalan, salah satu pangkalan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, begitu. Jadi kalau cuma melempar isu saja kemudian ditanggapi, nah, sementara kita mau cari adalah solusi kepada pihak terkait, kan tidak menyelesaikan.
0: Yeah.
5: Jadi baiknya kalau obras ini mau lebih bagus, ya cukup menelpon dua kali, kalaupun satu kali kalau lagi sibuk, ya dihubungi pihak-pihak terkait, ya supaya ada solusi yang kita bisa dapatkan.
2: Okay.
5: Yeah. Kalau yeah, saling melempar saja kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya.
2: Yeah.
5: Ya, jadi sebenarnya kalau di DPR, tanpa bersurat pun sebenarnya kalau ada kasus-kasus atau informasi yang seperti kelangkaan gas yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya DPR perlu tanpa surat pun bisa menindaklanjuti. Jadi dilakukan rapat dengan pendapat atau dengan mengundang pihak-pihak terkait sehubungan dengan seperti gas ini. Ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ya, terkait yang terjadi di masyarakat ini yang kita juga butuh bukti. Ya, jadi kalau seperti Bunda Yani bahwa ada di dekat rumahnya, dipotolah. Kalau tidak ada memang dipoto karena mungkin pakai HP, karena biasanya Bunda Yani pakai HP kome-kome jika katanya, ya
2: minta tolong
5: dilihat, disaksikan, kemudian dibuktikan, disampaikan. Ataupun kalau mau lebih baik, ya disampaikan kepada pangkalan yang ada di dekat rumah, sampaikan bahwa kenapa begini, tapi kan ini menjaga lagi silaturahmi yang ada. Jadi ya, tapi baiknya disampaikan kepada pihak-pihak pemerintah dalam hal ini perdagangan, kemudian Satpol PP, kan nanti bisa dilakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang lebih baik.
2: Okay.
5: Ya, begitu. Jadi untuk lebih baiknya ini mau beras, ya saya kira begitu.
2: Siap
0: Pak Dewan. Dimas, Dewan.
2: Ya, insyaallah.
5: Janggo, di Indonesia. Bagusnya memang setelah ada masalah seperti begini, mungkin dihubungi langsung, kan mungkin kontak-kontak teleponnya dengan pihak-pihak terkait kan sudah ada. Kalaupun tidak bisa memberikan, ya disampaikan kan bahwa tidak bisa dihubungi atau tidak bisa memberikan informasi. Tapi saya rasa dari setiap organisasi perangkat daerah, saya kira bisa memberikan informasi atau dihubungi pihak terkait seperti Iswana Migas atau pihak Pertamina sendiri.
2: Iya. Ya,
5: kan di Parepare kita ini ada 4 agen, dan ada beberapa mungkin ratusan ya pangkalan yang ada di Kota Parepare. Di labelnya
2: pun tidak ditentukan. Tapi Pak Dewan, sekedar laporan, saya pernah hubungi teman Pertamina di sini, semua diserahkan ke Makassar. Apalagi kalau informasi begitu, tidak ada konfirmasi dari mereka. Makasih banyak infonya Pak. Kami up keluhan ke atasan, kami sampaikan dan monitor ke lapangan. Itu jawaban yang kami terima.
5: Ya bagus itu, jadi ada bagus, jadi ada jawaban. Jadi, bagus lah, ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pak RW pun, Pak Bang Oni bisa melakukan tindakan itu. Jadi karena kewenangannya berada di wilayah RW, boleh melakukan karena masuk dalam wilayahnya, bisa menyampaikan ke pangkalan yang ada di daerahnya bahwa tidak boleh begitu. Ya, disampaikan dulu ke warga, kalau memang didapati bahwa tidak sesuai, disampaikan ke pihak pemerintah kelurahan yang ada di wilayahnya bahwa di pangkalan ini begini modelnya. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki agar supaya penyaluran gas 3 kg sesuai dengan peruntukannya. Bukan melapor-lapor bahwa kita mau berselisih dengan tetangga, kebetulan pangkalan itu berada di samping rumah.
2: Iya.
5: Ya, cuma disampaikan dengan baik-baik sebenarnya. Karena ini kepentingan masyarakat. Ya, apalagi sekarang gas biasanya itu nanti terjadi kelangkaan kalau hari-hari tertentu seperti Lebaran. Atau hari-hari keagamaan yang lain. Tapi sekarang ini atau tidak lagi. Ya, karena laundry saja sudah pakai gas. Ya, kemudian peternak ayam sudah pakai gas. Apalagi yang bercocok tanam seperti sawah, memompa air dan sebagainya itu sudah memakai gas 3 kilo. Jadi peruntukan gas sebenarnya untuk kebutuhan rumah tangga sudah beralih menjadi kebutuhan pada bidang-bidang yang lain, bidang-bidang usaha. Ya, jadi bukan lagi pada waktu-waktu tertentu seperti hari lebaran atau waktu musim tanam. Ya, jadi semua sektor sekarang sudah pakai gas. Ya, jadi begitulah kondisi kita. Jadi, kalau laporan Pertamina menyampaikan bahwa kelangkaan gas itu tidak ada karena setiap hari suplai 500 sampai 540. Bahkan ada satu pangkalan, dua mobil. Ya, ini yang kita mau cari tahu kenapa sehingga apakah mungkin ada praktik-praktik menjual ke pihak-pihak lain atau bagaimana yang biasa terjadi menurut informasi kita dengan tadi ada diambil kalau waktu malam, ada diambil kalau waktu lagi sepi. Atau memang karena disembunyi di dalam dulu, nanti kalau waktu orang datang disuruh datang ambil. Padahal sebenarnya gas itu masih ada dalam pangkalan. Ya. Nah, dianggap bahwa sudah habis karena memang ada jatahnya di situ, padahal jatahnya sebenarnya untuk masyarakat di sekitar. Karena di daerah lain ada juga jatahnya sesuai dengan label-label yang ada di gas 3 kg itu. Ada warna kuning, ada warna putih, ada warna hijau yang ditentukan bahwa daerah ini beredar di daerah ini. Kan begitu. Nah, cuma ya begitulah, kita butuh juga dukungan dari masyarakat untuk menyampaikan ini kepada pihak-pihak terkait. Tapi tidak apa-apa, nanti kita teruskan informasi ini.
2: Iya, Pak Dewan.
5: Kira begitu.
0: Iya, makasih Pak Dewan.
5: Sampai saran juga tadi supaya
2: salah diperhatikan.
5: Permasalahan kita yang ada di obras yang kita bahas bisa selesai dengan baik. Ya, tidak ada tendensi-tendensi untuk menjatuhkan atau menuduh atau apalah, tidak ada. Cuma dalam rangka mencari solusi yang terbaik.
2: Oke.
5: Supaya kepentingan-kepentingan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.
0: Iya.
5: Makasih.
0: Terima kasih. Ya, makasih Pak
5: Jan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selena lawanda Indonesia.
0: Ya, selamat Ki. Ada satu menit Pak Janggo waktu, saya baca dulu berita kehilangan telah tercecer tas kecil hitam bertuliskan Hippo berisikan kunci motor Scoopy 3 buah, kunci motor Stylo, kemudian STNK motor 3 buah dan kunci mobil Agya 1 buah. Diperkirakan tercecer seputar kantor pos Pancamarga sampai TK Bandar Madani pada hari Selasa tanggal 21 Juli. Yang menemukan kiranya diantar ke Radio Mesra atau ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 202E. Bisa menghubungi HP 0852-4247-4246 atas nama Jumaldis. Yang menemukan akan diberi imbalan jasa yang masukkan Jumaldis. Jadi berita kehilangan perbacaan Kinsam Serah. Terima kasih atas perhatian tak. Pamit nih Pak Janggo.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian acara obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
7: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat.
8: menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
9: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
10: Lisan Mesra Asnun resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Duta Lingkungan Hidup atau IKADA Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026-2028 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sabtu 25 Juli 2026. Pelantikan dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pusdal KLHK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, serta IKADA dari berbagai daerah. Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Selatan Kasmak Esut MM menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus IKADA Sulsel periode 2006-2028. Dalam sambutannya yang menegaskan, Duta Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, melainkan harus menjadi pelopor gerakan kesadaran ekologis yang mampu membangun budaya peduli bagi lingkungan. Ketua IKADA Sulsel, Asnun menegaskan pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian. Menurutnya, IKADA harus menjadi ruang kaderisasi, kolaborasi, dan pengabdian yang melahirkan gagasan serta aksi nyata bagi penyelesaian persoalan lingkungan di Sulawesi Selatan. Mahasiswa Ilmu Politik UI6 itu juga menekankan tantangan lingkungan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, dibutuhkan lingkungan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan generasi muda agar setiap kebijakan dan gerakan lingkungan memiliki dampak yang nyata serta berkelanjutan. Pelantikan ini menjadi titik awal bagi penguatan peran IKADA Sulsel sebagai organisasi kepemudaan yang tidak hanya menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, tapi juga menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Sulsel yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan.
9: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
11: Lintas Berita.
8: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
12: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
13: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
14: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
13: Ikan apa Mona makan?
14: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
13: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
11: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: And now.
4: Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102.8 atau kunjungi www.radiomesra.com.
3: And now.
4: Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102.8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102.8 FM. Mesra nya musik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insamsera. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira ya di Bilik Siar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Insamsera pagi hari ini di edisi siar hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selamat menjalankan aktivitas kesehariannya. Semoga aktivitas hari ini semuanya berbuahkan hasil.
1: Hanya akulah milikmu.
0: Di awal jumpa kita sudah hadir ada beberapa

102,8 Mesra FM. Kita sudah di pukul 10:33 pagi menjelang siang hari ini. Masih ditemani sama Nam Sarmira di bilik siar sampai pukul 12 siang hari nanti. Saya akan hadirkan beberapa buah lagu-lagu dangdut, utamanya lagu-lagu dangdut

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qalu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim, ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita kembali bersama mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Untuk malam ini kita akan membuka Al-Quran rujukan kitab Tafsir Jalalain, kitab Tafsirul Jalalain. Malam ini kita akan atau masuk pembahasan masih sekitar surah Al-Baqarah ayat 103 dan seterusnya. Surah Al-Baqarah sebagai kop judul besar, maknanya adalah sapi betina. Jadi surah Al-Fatihah ayat sebagai surah pertama, kemudian surah kedua adalah surah Al-Baqarah, surah tentang sapi betina. Kita sudah singgung sebelumnya, pembahasan-pembahasan sebelumnya, kenapa Al-Quran atau kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surah ini sebagai nama surah Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata sapi betina itu dijadikan sebagai judul besar pokok pembahasan, yakni memang temanya terkait dengan persoalan orang Yahudi, ya, persoalan orang Yahudi di mana salah satu

apa hubungannya sapi betina dengan penampakan atau dengan kata lain dengan pemberian informasi daripada bukan begitu sampai mereka keberatan dan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kau itu mempermainkan saya, mengolok-olok saya, ya kan?

oleh orang ya, umatnya pada saat itu, umat Bani Israel adalah sapi betina. Masa Anda memerintahkan saya untuk menyembelih Tuhan saya? Tidak mungkin. Engkau memperololokkan saya. Ini di bahaya ini Musa ini. Dia betul-betul menghina kami. Nah, dia, itu salah satu sehingga ini surah ini dikatakan sebagai surah Al-Baqarah karena intinya terkait dengan hadis Bani Israel yang terlalu banyak pertanyaan sampai hampir-hampir saja dia tidak mampu lakukan perintah agama tersebut untuk memberikan, untuk mengekspos siapa sebenarnya pelaku pembunuhan yang mereka cari. Nah, ternyata mari kita lihat dalam ayat yang kita bahas ini sudah masuk di ayat 103 masih terkait dengan Bani Israel, Pak. Masih. Jadi dari ayat pertama dan seterusnya itu ternyata ayat ini masih terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Bani Israel yakni Yahudi. Ya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wa taqau lama tubatun min indillahi khairun lau kanu ya'lamun. Kita terjemahkan. Walau annahum, dan seandainya, lau bermakna seandainya, sekiranya. Walau annahum, dan sekiranya mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang Yahudi atau Bani Israel yang beragama Yahudi. Amanu, benar-benar dia beriman. Berarti kalau begitu berdasarkan ayat ini mereka tidak beriman. Kata ada kata lau. Walau annahum, seandainya mereka bangsa Yahudi amanu beriman. Kemudian wattaqau, dan bertakwa. Ya, jadi kok kenapa bisa ya? Kata amanu kemudian wattaqau, beriman dan bertakwa. Di sini ternyata oleh ulama tafsir termasuk diantaranya kitab ini Tafsir Jalalain mengartikan takwa itu adalah amal soleh. Jadi amanu wa amilu solihat. Ya kan? Jadi takwa di situ adalah aplikasi wujud daripada keimanan. Apa itu amal soleh? Ya kan? Jadi walau annahum amanu, seandainya mereka orang Yahudi itu beriman dan beramal soleh, ya jadi amanu wattaqau dan beramal soleh. Di sini dalam ayat ini dia tidak disebutkan apa itu istilahnya dalam bahasa Indonesia, jawaban daripada jika maka, kan biasa kalau bahasa Indonesia, jika engkau pergi ke sini maka kamu akan mendapatkan ini, kan begitu. Dalam ayat ini tidak disebutkan jawabannya. Jika atau seandainya mereka orang Yahudi itu beriman dan beramal soleh, ya dia tidak sebutkan. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah tidak sebutkan jawab syartinya, jawab syartak, jawab jikanya, ya kan? Karena ada karina yang ada dalamnya. Dalam Al-Quran itu banyak kita temukan seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada sudah ada tanda-tanda yang sangat jelas. Ya, ada tanda-tanda yang sangat jelas sehingga tidak perlu dikemukakan, tidak perlu disebutkan, ya, ditulis dalam ayat itu. Apa yang terbuang? Nah, ini. Apa yang tidak ditulis dalam ayat itu? Di sini dikatakan dalam oleh ulama, ya kan? Walau annahum amanu
watapau, walau annahum al-yahudu, al-yahuda, amanu bin nabi wal-quran. Seandainya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Quran, ini watakau, dan dia beramal kebajikan dengan cara bagaimana? Di sini oleh ulama dalam kitab ini, yakni watakau ikaballahi bitarkil maksiat. Yang dimaksud di sini bertakwa yakni meninggalkan segala yang maksiat. Contohnya katanya akas sihir, karena orang Yahudi itu dia ahli di bidang sihir. Makanya mukjizatnya Nabi Musa mirip-mirip dengan sihir, ya kan? Kenapa? Karena memang umatnya adalah penyihir. Seperti kasihir, seperti sihir, kata dalam ayat ini. Di sini dikatakan wajawabu syarti wajawabu lao, ada pun jawabannya lao, yakni mahsub, dibuang. Seandainya maka apa yang terbuang di situ, yang terbuang adalah dikatakan di sini ya ae laus bitu ya laus bitu, maka itu yang disebutkan itu ya, seandainya dia beriman dan beramal soleh ya, dan beramal soleh, maka dia akan diberi pahala, itu maka dia akan diberi ganjaran dari Allah. Jadi diberi ganjaran, diberi balasan oleh Allah, itulah yang dibuang. Kenapa? Karena ada kalimat sesudahnya yang memberikan informasi bahwa yang dibuang adalah itu. Apa itu? Yakni dalam ayat ini Allah mengatakan sebagai sambungan ayat ya. Lamatubatun adapun ini sawabun, adapun balasan pahala dari Allah. Jadi yang dibuang tadi itu, maka dia akan diberi balasan. Kemudian adapun balasan dari Allah, jadi ada kata-kata balasan, sehingga tidak perlu disebutkan katanya itu kata-kata tadi ya, kata-kata pahala tadi ya. Seandainya ya, lamatubatun adapun balasan min indillahi dari Allah, khairun, jauh lebih baik, laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak memahami alias menyadarinya, atau dan kata lain tidak mengamalkannya. Laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak mengetahui. Sebenarnya mereka tahu ya, mereka tahu bahwa balasan dari Allah itu jauh lebih besar. Tapi kenapa dalam ayat ini meskipun mereka tidak tahu? Jadi ketidaktahuan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Itu yang maksudnya. Selanjutnya di sini lagi, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ayat ini memanggil, menyapa orang-orang beriman, umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita semua. Apa hubungannya? Kalau dalam hadis, dalam tafsir ini, meskipun ayat yang kita baca ini
berbeda dengan sapaan Allah kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih terkait dengan Yahudi, masih terkait dengan Bani Israil. Apa itu? Ah, di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang Islam, la taqulu linnabi, jangan engkau mengatakan, jangan engkau menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabimu, ya, kepada nabimu, la taqulu ra'ina, yakni kata ra'ina. Ra'ina itu sama dengan sebenarnya perhatikan saya. Ya, perhatikan saya sama dengan bahasa lain dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, yakni unzurna. Unzurna, perhatikan saya. Tapi Allah melarang. Allah melarang umat sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kalimat dengan menggunakan kalimat ra'ina. Kenapa? Karena kata ra'ina ini bisa dipelesetkan oleh mereka orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi bukan kalimat ra'ina yang dipakai, ya, tapi ar-ra'una, ya, ra'una. Jadi ra'ina dia baca menjadi ra'una, atau dengan kata lain tetap ra'ina. Jadi ra'ina menurut mereka, jadi orang-orang Bani Israil itu, dia menggunakan kata ra'ina tapi bukan maknanya perhatikan saya, tapi apa maknanya, yakni maknanya itu adalah untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bodoh. Ya. Sungguh bodoh. Jadi amat bodoh. Jadi ra'ina menurut mereka, istilah ra'ina itu di kalangan mereka adalah benar-benar bodoh. Berarti kalau begitu ra'ina ini Muhammad adalah sungguh benar dia bodoh. Ya kan? Jadi dia menyampaikan itu untuk menghina Muhammad, untuk menghina Nabi. Maka setelah para umat Rasulullah menggunakan kalimat ra'ina, maka ayat itu turun. Jangan engkau menggunakan kalimat ra'ina, tapi pilih kalimat yang lain sehingga tidak sama dengan mereka. Ya. Nah, apa itu? Dengan makna yang sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang mereka inginkan, yakni ra'ina maknanya unsurna, tapi harus langsung mengatakan atau menggunakan kalimat unsurna, perhatikan kami, ya kan, nazara. Nah, itu ya. Jadi unzurna, jadi Allah melarang orang beriman untuk memakai kalimat ra'ina, karena ternyata kata ra'ina itu orang-orang yang Yahudi yang sakit hati dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai kata itu, tapi makna menggunakan kalimat itu dengan makna yang lain, makna yang penghinaan, ya kan. Unzurna, perhatikan kami, wasma'u, ya, dan dengarkan kami, ya, matu maruna bihi sama ukabulen. Soalnya di sini perhatikan dan dengar kami dengan mendengarkan yang dapat diterima. Diterima. Apa penyampaian orang Islam atau umat Nabi? Ini ayat ini, ya, di sini walil kafirina adabun alim. Adapun orang-orang kafir
dia, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kenapa ayat ini ditutup dengan seakan-akan kalimat ini belum lengkap, ya kan? Belum sempurna. Coba kita dengarkan. Wahai orang yang beriman, jangan engkau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, dengan meskipun tujuannya adalah perhatikan kami, tapi coba ganti kata ra'ina itu menjadi unsur na, perhatikan kami. Nah, kemudian di situ dikatakan wasma'u, dan dengarkan kami, wali kafirina, dan adapun bagian orang-orang kafir adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Kayaknya belum sempurna kalimat itu sehingga ditutup dengan walil kafirina. Jangan kau mengatakan begini, tapi katakanlah seperti ini, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Maksudnya dalam ayat ini, ya menurut ulama tafsir dan sesuai dengan yang kita baca di sini, yang dimaksud di sini bahwa jika kamu tetap mempertahankan kalimat ra'ina tadi meskipun tujuannya adalah tetap memperhatikan, maka termasuk Anda tidak mentaati perintah Allah, yakni Anda tidak mengikuti tadi petunjuk Allah, Anda harus roba istilah itu. Jadi kalau Anda tidak mau mengikuti istilah yang disampaikan oleh Allah, berarti Anda mengkafiri perintah Allah. Sesungguhnya orang kafir mengkafiri perintah Allah adalah mereka akan memperoleh siksa yang sangat pedih. Jadi ada lagi beberapa kalimat yang terbuang, ya kan, dalam ayat ini. Kenapa? Oleh karena sudah ada karina di dalamnya yang bisa kita baca. Ya. Ah, kemudian selanjutnya, ya, walil kafirina azabun alim mu'allamun wahuan nar, yakni sangat pedih wahuan nar, yaitu tentu saja adalah siksa api neraka. Ah, selanjutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum ayyunazzila, ya. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu alladziina kafaru. Ma yawaddu, benar-benar orang-orang kafir, walladziina kafaru, ya. Adapun orang-orang kafir, ma yawaddu, sama sekali mereka tidak menginginkan. Apa yang tidak mereka inginkan? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini. Jadi ternyata min ahlil kitabi di sini tidak semua, ya kan? Karena ada kata-kata min. Min itu maknanya adalah sebagian. Jadi ahlul kitab itu ulama-nya, ya. Ulama-nya Yahudi. Ulama-nya Yahudi itu ada yang kafir, tapi sebagian juga ada yang tidak. Nah, karena di sini dikatakan mayawaddul ladzina kafaru min ahlil katat min ahlil kitabi, sama sekali orang-orang kafir dari kelompok ahlul kitab, ulama-nya Yahudi, ya, yang ahli di dalam kitab Taurat, ya, sama sekali mereka tidak menginginkan. Walal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik itu tidak pernah menginginkan. Apa yang mereka tidak inginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, yakni
adanya Allah, nah ini, adanya Tuhan kalian menurunkan kepada kalian min khairin sedikit pun kebaikan. Jadi kalau Pak Quraisy Shihab setelah melihat atau pada saat beliau membaca ayat ini, dia lihat kata-kata khair di situ ditambahkan kata min. Min itu dari. Apa artinya dari? Menurut Pak Quraisy, kata-kata min itu katanya adalah meskipun kebaikan kecil. Jadi sama sekali orang, ya orang-orang ahlul kitab itu, begitu juga orang musyrik katanya, tidak pernah mereka menginginkan sekecil apapun kebaikan yang Anda dapatkan dari Tuhanmu. Itu kata-kata min yang dimaksud dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini. Apa maksudnya? Ya, jadi apalagi tentang Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir. Oh, jauh lebih tidak menginginkannya, ya kan? Kebaikan dalam hal yang lain saja itu mereka tidak inginkan, apalagi yang seperti itu, ya kan? Ya, jadi min khairin, kebaikan sekecil kebaikan pun. Di sini Allah mengatakan wallahu yahtassu birahmatihi. Padahal kebaikan itu, apalagi mengutus seorang manusia menjadi nabi dan rasul, itu ya kewenangan prerogatif khusus, ya, hak mutlaknya Allah. Makanya di sini dikatakan wallahu yahtassu birahmatihi, Allah memberikan khusus kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah tentang rahmatnya. Wallahu yahtassu birahmatihi, Allah mengkhususkan rahmatnya mayyasha'u kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan pilihan siapa, ya, tapi itu adalah pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mayyasha kepada orang yang dikehendaki Allah. Ah, di situlah dikatakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah dzul fadli memiliki karunia. Fadlon itu awalnya bermakna kemuliaan, kemudian berkembang maknanya menjadi karunia. Jadi wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, tentu saja karunia yang dimaksud di sini termasuk diantaranya adalah karunia tentang Muhammad Rasulullah, diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai salah satu rasul dari banyak rasul. Yang kedua juga adalah beberapa karunia atau nikmat yang lainnya yang sama sekali mereka tidak menginginkan. Itu dia baru diberi oleh Allah kepada Nabi. Nah, selanjutnya, nah ini lagi ayat berikutnya. Nah, meskipun kelihatannya ayat ini tidak ada juga kaitannya dengan Bani Israel, Yahudi, ya, Bani Israel, tapi ternyata masih setelah dikaji, dianalisa oleh ulama tafsir masih tetap ada. Mari kita lihat manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada satupun yang kami batalkan, ya. Tidak ada satupun
yang kami batalkan atau kami lupakan sebuah ayat na'ti bi khairin minha, kecuali kami akan mendatangkan yang terbaik dari yang kami jadikan pengganti itu, ya, au misliha, ataukah setara ataukah sama manfaatnya dari yang diganti. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha qadir, maha kuasa, maha mampu, ala kulli syai'in qadir, terhadap atau segala sesuatu. Apa maksudnya? Ayat ini berbicara tentang nasi mansuh. Apa itu nasi mansuh? Yakni ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan. Apa maksudnya? Dibatalkan, maksudnya di sini ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan kaitannya dengan hukum. Contoh misalnya, banyak ayat-ayat yang kita temukan di dalamnya, ya. Contoh misalnya, pada saat Allah menurunkan ayat tentang khamar, ternyata ayat tentang khamar itu ayat tentang sabu-sabu, ya, minuman yang memabukkan. Itu Allah tidak langsung mengatakan innamal khamru wal maisir wal zalam wal azlam mirijatun min ala amin amali syaitan pajak tani uhu, maka jauhilah. Allah tidak langsung menurunkan ayat itu. Tapi ternyata ayat yang pertama itu masih ada peluang orang untuk mengkonsumsinya. Kenapa Allah tidak langsung mengharamkan khamar? Karena memang khamar itu adalah minuman favoritnya orang Arab, Pak. Minuman favoritnya orang Arab. Bangsa jahiliyah, ya, sebelum Islam datang. Sehingga pada saat ayat tentang khamar turun, itu tidak langsung mengatakan jauhi. Ya kan? Jauhi. Sampai-sampai begitu minuman khamar itu begitu favoritnya, begitu menyatunya dengan orang Arab, salah satu minuman sorga yang dijanjikan oleh Allah adalah khamar, samping dengan madu, kemudian apalagi air tawar, air jernih, ya, yang ketiga, yang keempat adalah susu. Jadi empat diantaranya, dari empat itu ada sungai khusus, sungai yang mengalir di dalamnya itu air adalah air khamar. Kenapa? Karena ini dijanjikan oleh Allah kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan, yang mampu menghindari minuman khamar di dunia. Ya kan? Jadi orang yang kalau di dunia dia tidak mampu menghindari yang namanya minuman memabukkan, minuman khamar, benar tentu resoni mondri, tidak bisa nih. Kenapa? Nasabah dia sudah terbiasa, dia sudah dia ambil nih bagiannya di dunia, ya kan? Di akhirat nanti tidak dapat nih. Kenapa tidak dapat? Karena tidak ada di neraka itu, yang ada di sorga. Dan nanti tidak masuk, ya kan? Tidak masuk. Itu jadi betapa, sehingga dalam ayat, ya, mari kita lihat, ternyata ayat pertama kaitannya dengan khamar itu tidak langsung. Di antaranya misalnya, ya, ayat tentang mengatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir,
jika umatmu Muhammad bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi, maka jawablah wahai Rasulullah, kul bihima ismun kabir, sesungguhnya itu keduanya bihima, sesungguhnya khamar dan judi itu adalah termasuk dosa ya. Wa manafi'ul linnas, akan tetapi tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri manfaatnya juga ada di dalamnya. Gitu? Sehingga di situ belum ada kalimat apa namanya nih, kalimat larangan secara tegas. Sampai-sampai kita dengarkan ya, kita dengar di situ pernah salah seorang sahabat mengimami ya, mengimami sahabatnya yang lain ya, tiba-tiba pada saat dia ambil surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah dia baca kuliah surah Al-Kafirun, dia mulai letu ya, tidak bisa ya. Bukan tidak bisa sampai, akan tetapi tak balik-balik ya. Kalau di dalam Al-Quran, dalam ayat itu kan mengatakan begini ya, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Terjemahannya itu la antum abiduna wala antum abiduna ma'abud, kamu tidak bisa, tidak boleh menyembah apa yang saya sembah, dan juga tidak mungkin saya menyembah apa yang engkau sembah. Tapi ternyata nabahasa makada a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma'abud, engkau menyembah apa yang saya sembah dan saya bisa menyembah apa yang engkau sembah. Wah ini campur-campur ini puana. Gitu? Sampai karena ternyata imam ini sebelum dia sholat kurang minum khamar, di dalam sholatnya masih nah kenanya kesenaruh. Ya, masih terpengaruh dengan minuman kerasnya tadi sebelum sholat, sehingga tak balik-balik sempat. Maka pada saat itu turunlah ayat. Apa itu? Maka dia pun Allah Ta'ala dalam ayat la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun, ajak muasempayang nareko mabok-mabok. Jangan engkau sholat ketika kalian masih mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian menyadari dan mengetahui apa yang makna apa yang anda baca. Tadi kan yang dia baca dan seni petuanna. Gitu? Ayat ini, jangan engkau mendekati sholat ketika kalian mabuk, sampai kalian mengerti apa yang anda baca. Oleh sebagian ulama mengatakan ayat ini tidak melarang secara mutlak tentang minuman khamar. Yang dilarang itu jangan engkau minum pada saat anda mau sholat. Kuburan sempajang ya, wadimah. Ayo, udah, hantangi kembali. Itu. Ah, kemudian semua tadi ayat itu dibatalkan hukumnya. Apa itu? Yakni pada saat turun ayat secara mutlak innamal khamru, sesungguhnya ballo wal maisir judi wal anslam wal ansab wal azlam rijasun, merupakan perbuatan rijas, perbuatan ar-rijas min amali syaitan, perbuatan syaitan. Pajetani buhu, karena itu tinggalkan perbuatan itu. Jadi ini larangan ini secara mutlak setelah beberapa ayat-ayat yang sebelumnya memberikan informasi tentang khamar itu tidak tegas tentang larangannya. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini ya, manan samin ayaten, tidak satupun ayat yang kami batalkan hukumnya dengan ayat yang lain kecuali ayat yang terakhir yang kami
jadikan sebagai pembatalan itu adalah mengganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, makanya mari kita kembali. Ternyata orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Musa, lagi-lagi dia di situ mendapatkan celah, cari celah. Dia marah, dia tidak beriman kepada Al-Quran. Kenapa tidak beriman kepada Al-Quran? Dia tidak percaya kepada Al-Quran karena ternyata Al-Quran katanya itu, ya, Muhammad itu berdasarkan kitabnya yang diturunkan oleh Tuhannya katanya, itu hari ini dia bolehkan, besoknya dia perintahkan kepada umatnya. Gitu? Jadi belah itu katanya. Tidak konsisten. Kemarin dia membolehkan, ini hari nak batalkan. Akhirnya tidak boleh nih. Ya, contohnya awal Islam kan Nabi kiblatnya kan menghadap ke Baitul Maqdis, kan? Sama dengan Yahudi Nasrani kan? Bukan menghadap ke Mekah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis, Mesir. Apa itu? Aqsa, Masjidil Aqsa, Palestina. Menghadap ke Palestina, ya kan? Disitulah ternyata setelah itu beberapa tahun kemudian setelah Nabi diutus menjadi Rasul, perintah tentang menghadap ke Baitul Maqdis tadi pada saat dia sholat itu dibatalkan oleh Allah dengan kalimat perintah menghadap ke Baitullah yakni di Makkatul Mukarramah. Sehingga itu juga yang mereka marah. Salah satu diantaranya mereka marah, masa sebelumnya diizinkan umat yang menghadap seperti kiblat kami, seperti kami lakukan, ternyata setelah itu masa dapat nabatalkan, memerintahkan umatnya untuk menghadap ke arah yang lain. Nah, gitu ya. Padahal sebenarnya bukan persoalan menghadap kemana, bukan, tapi persoalan isi perintah itu. Kebetulan isi perintah itu adalah perintahnya menghadap ke Baitullah, ya, Makkatul Mukarramah, ya, maka harus dilakukan, ya, harus dilaksanakan. Nah, dalam ayat ini, manan samin ayatin au nusiha nati behren minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang kami batalkan dari sebuah ayat atau kami jadikan lupa, ya, jadikan lupa, oleh ulama mengatakan yang dimaksud di sini jadikan lupa, Allah memberikan lupa kepada malaikat Jibril sehingga tidak turun ayat itu, ya, itu katanya. Na'ti bihairin minha, pasti kami akan mengganti yang lebih baik dari apa yang tergantikan. Au misliha, paling tidak katanya sama. Alam ta'lam, apakah kan kamu tidak tahu dan tidak mengetahui, in annallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segalanya, termasuk diantaranya adalah mengganti sesuatu yang sudah ada, ya. Seperti tadi, ya, dari kiblat kita sebelumnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian setelah itu dirubah menjadi arah kiblat kita adalah Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Saya kira itu, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan yang lain atau ayat sesudahnya, yakni alam ta'lam annallaha alamus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir, yakni ayat 107 dalam surah Al-Baqarah. Kita sambung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmatna fa'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Urai kerapian dan kemacetan Pelabuhan Nusantara, DPRD Parepare dan KPP jadwalkan pantauan on the spot.
2: Di mana masalahnya ini? Karena tadi kalau dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari Koalisi Peduli Parepare dan Pelabuhan, ada Dinas Perhubungan juga, ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah supaya baru kita carikan solusi.
1: Soal bantuan seragam SMA dan pemutaran desil miskin, Sapri menjelaskan regulasi dan isu pinjol dalam ngopi berjamaah.
3: Jadi Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Mesra bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel, musyawarah kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu.
1: Operasi Pekat Libu 2026, Polres Parepare tuntaskan 100%, 21 kasus diungkap, 25 tersangka diamankan.
4: Jadi untuk TO dalam operasi Pekat Libu semuanya terungkap, ada 4 kasus. Kemudian pengungkapan yang merupakan non-TO itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Berarti kalau kita total semuanya, pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah kita amankan 25 orang. Untuk perkara non-TO itu ada 1 kasus sajam, 9 kasus mir.
1: Reses di Lapade, Parepare, Haji Muhammad Sadar mendorong sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota selesaikan masalah banjir Tegal.
5: Dan diperipurnakan di DPR, baik itu program, baik lokasinya, baik pembangunannya, semua dibicarakan di DPR sampai tuntas. Di DPR tentunya selama itu adalah kepentingan masyarakat, pasti DPR menyetujui. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada program dan muaranya untuk kepentingan masyarakat, berikan dan dukungan kepada dan support kepada pemerintah, tapi tetap dikritisi ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan lewat program tersebut.
1: Bapak dan ketujuh MUI Parepare tegaskan peran ulama sebagai kadimul ummah dan shodiqul hukumah.
6: Majelis ulama

0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, aktivitas bongkar muat kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara Parepare terus dikeluhkan warga karena memicu kemacetan parah di jalan protokol. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat bersama Koalisi Peduli Parepare dan pengelola pelabuhan pada Senin 27 Juli 2026. Kesemrawutan lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare kini mendapat perhatian khusus dalam RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Koalisi Peduli Parepare dan KPP mengusulkan rekayasa alur dengan menukar fungsi jalan keluar dan masuk pelabuhan. Ketua KPP Andi Asrida menegaskan tumpukan kendaraan saat kapal bersandar sudah sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas mobilitas masyarakat.
1: Seperti banyaknya kendaraan-kendaraan yang berkeliaran di sekitar pelabuhan itu jika ada kapal masuk, baik di pelabuhan, apalagi kalau ada kegiatan di lapangan atau ada kegiatan-kegiatan upacara, itu sangat mengganggu sekali, sehingga masyarakat tidak bisa melewati alur situ, kacau balau kalau memang. Jadi maka ini kami mencoba mengusulkan ke Komisi 3 supaya dilakukan pembahasan. Ternyata kita akan sepakat, mudah-mudahan ada kesepakatan nanti untuk mencari solusinya, mendapatkan solusi.
0: Selain masalah alur jalan, RDP juga menyoroti tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan yang membuat banyak kendaraan memilih parkir liar di bahu jalan sehingga memicu kemacetan sampai ke area kantor pos. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Amrang Handani, mengatakan pihaknya mengusulkan peninjauan ulang tarif parkir pelabuhan. Pihaknya juga menegaskan akan segera melakukan peninjauan langsung di lapangan atau on the spot sebelum mengambil keputusan akhir.
2: Dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari Koalisi Peduli Parepare dan Pelabuhan, ada Dinas Perhubungan juga. Ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah supaya baru kita carikan solusinya.
0: Hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi utama Komisi 3 DPRD Parepare dalam menetapkan kebijakan alur lalu lintas dan tata kelola parkir kawasan Pelabuhan Nusantara. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan penyaluran bantuan seragam gratis tingkat SMA saat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan skala desil kemiskinannya. Hal ini dikarenakan belum adanya perjanjian kerjasama terkait sharing anggaran antara pemerintah Kota Parepare dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapte Sarjana Hukum, saat hadir dalam agenda silaturahmi ngopi berjamaah di Halaman Masjid Raya Kota Parepare, Jumat sore 24 Juli 2026. Sapte menjelaskan sesuai PP nomor 12 tahun 2017, kewenangan jenjang SMA berada di tingkat provinsi, sehingga bantuan seragam dari pemerintah kota saat ini bersifat hibah atau bantuan sosial dari bagian Kesra khusus bagi warga usia 16 tahun dari keluarga prasejahtera. Selain soal seragam, Sapte Sarjana Hukum juga menanggapi keluhan warga terkait perubahan desil kemiskinan yang tiba-tiba meningkat. Menurutnya, integrasi NIK nasional membuat transaksi keuangan dalam satu KK seperti pinjol hingga KUR terbaca oleh sistem Kementerian Sosial.
3: Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Masalah bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel suara kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu atau tidak.
0: Sapte menambahkan pihaknya telah menyampaikan masukan ke Kementerian Sosial agar pinjaman KUR tidak otomatis dianggap meningkatkan kategori ekonomi masyarakat, sebab dana KUR merupakan modal usaha yang memiliki resiko. Sapte menghimbau warga yang ingin memperbaiki data desil agar segera melapor ke RT RW untuk diusulkan dalam musyawarah kelurahan agar Dinsos dapat turun melakukan verifikasi faktual. Insan Mesra, Polres Parepare berhasil menuntaskan seluruh target operasi dalam gelaran Operasi Pekat Lipu 2026. Total sebanyak 21 kasus dengan 25 tersangka berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Dalam press release yang digelar di Mapores Parepare pada Senin 27 Juli 2026, Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menyapu bersih 4 target operasi atau TO Pekat Lipu. 4 kasus TO tersebut merupakan perkara atensi masyarakat masyarakat, diantaranya kasus pengeroyokan viral di Kota Parepare dengan 3 tersangka, 1 kasus curanmor dan 2 kasus curat. Selain kasus TO, Polres Parepare juga ungkap 17 kasus non-TO dengan 21 tersangka, sehingga pengungkapan mencapai 21 kasus dan 25 tersangka.
4: Jadi untuk TO, dalam operasi Pekat Lipu, semuanya terungkap, ada 4 kasus. Kemudian, pengungkapan yang merupakan non-TO, itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Berarti kalau kita total semuanya, pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah kita amankan 25 orang.
0: Pengungkapan non-TO terdiri dari kasus sajam, aniaya, perjudian sabung ayam, kekerasan terhadap anak, hingga 9 kasus miras yang sudah putus di piring. Sejumlah barang bukti seperti 3 unit motor, uang tunai, senjata tajam, hingga peralatan sabung ayam turut disita oleh petugas. Insan Mesra, persoalan banjir tahunan di kawasan Tegal, Kelurahan Lapade, Kota Parepare menjadi titik fokus utama dalam agenda reses tahun kedua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar. Banjir yang disinyalir berasal dari air kiriman Kabupaten Sidrap ini dinilai memerlukan sinergi kuat antara pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah Kota Parepare. Warga Kompleks BTN Reski Mulia, Kelurahan Lapade menyampaikan keluhan terkait ancaman banjir yang kerap menerjang pemukiman mereka saat musim hujan tiba. Kelurahan Lapade Rahmat menyebut bahwa ketinggian air di wilayah Tegal dapat mencapai 2 hingga 3 meter lantaran menerima limpahan air kiriman dari Kabupaten Sidrap. Pihaknya berharap aspirasi warga ini dapat dikawal hingga tingkat provinsi.
5: Kalau naik itu air dari kiriman dari Sidrap, jadi biasa sampai 2 meter, 3 meter di sini air. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini, supaya kita sampaikan memang nih, Pak Dewan nanti apa-apa keluhan tak yang bisa supaya Pak Dewan bisa mempertanggungjawabkan di tingkat atasnya nanti. Jadi makanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya apa nanti keluhan tak di sini, masalah jalanan apa banjir, bisa kita sampaikan nanti sama Pak Dewang. Mudah-mudahan Pak Dewang ini bisa nanti membantu kita di tingkat atas.
0: Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sulsel yang juga Ketua Fraksi Nasdem, Haji Muhammad Sadar, menegaskan bahwa penyelesaian banjir tidak cukup hanya dengan membawa bantuan darurat saat bencana. Menurutnya perlu ada langkah konkret dan kolaborasi intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar bencana tidak terulang setiap tahun.
6: Baik itu programnya, baik lokasinya, baik pembangunannya, semua dibicarakan di DPR sampai tuntas. Di DPR tentunya selama itu adalah kepentingan masyarakat, pasti DPR menyetujui. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada program dan muaranya untuk kepentingan masyarakat, berikan dan dukungan kepada dan support kepada pemerintah, tapi tetap dikritisi ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan lewat program tersebut.
0: Sadar menambahkan seluruh program penanganan yang diusulkan akan dibahas secara tuntas.

0: dan degradasi moral generasi muda, MUI harus hadir memberikan solusi dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Menjadi ulama Indonesia lahir bukan untuk menjadi organisasi yang berdiri sendiri, melainkan menjadi rumah besar umat, tempat bertemunya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengemban amanah sebagai khairul ummah, pelayan umat sekaligus suara di hukuman, mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, tantangan moral generasi muda, penyebaran informasi yang tidak selalu benar, hingga munculnya berbagai paham yang berpotensi memecah belah umat, maka kehadiran Majelis Ulama Indonesia semakin dibutuhkan sebagai penyejuk, pemersatu, sekaligus pemberi arah kepada kehidupan umat.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan Ki Haji Muammar Bakri mempertegas posisi MU sebagai sodikul hukumah atau mitra strategis pemerintah, yang mengingatkan bahwa kemitraan tersebut bersifat sejajar dan kritis, bukan sekadar alat legitimasi kebijakan.
2: Majelis Ulama Indonesia itu sebagai sodik kita punya mitra, bukan legitimate untuk legitimasi pemerintah, tapi sebagai mitra pemerintah. Kita bermitra secara sejajar, itulah artinya sodikul hukumah. Dan betul bahwa di Majelis Ulama Indonesia ini adalah rumah umat Islam. Jadi saya kira tidak ada sekat di sini. Selama itu umat Islam, maka harus diakomodir dalam rumah besarnya Majelis Ulama Indonesia.
0: Melalui musda ketujuh ini, MUI Parepare diharapkan mampu melahirkan kepengurusan dan program workshop relevan dalam menjaga kerukunan serta mengembangkan potensi ekonomi syariah di Kota Parepare.
3: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qalun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita kembali bersama mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Untuk malam ini kita akan membuka Al-Qur'an rujukan kitab Tafsir Jalalain. Kitab Tafsirul Jalalain. Malam ini kita akan masuk pembahasan masih sekitar surah Al-Baqarah ayat 103 dan seterusnya. Surah Al-Baqarah sebagai kop judul besar, maknanya adalah sapi betina. Jadi surah Al-Fatihah ayat sebagai surah pertama, kemudian surah kedua adalah surah Al-Baqarah, surah tentang sapi betina. Kita sudah singgung sebelumnya, pembahasan-pembahasan sebelumnya, kenapa Al-Qur'an atau kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surah ini sebagai nama surah Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata sapi betina itu dijadikan sebagai judul besar pokok pembahasan, yakni memang temanya terkait dengan persoalan orang Yahudi, ya, persoalan orang Yahudi di mana salah satu

0: maknanya sapi betina dengan penampakan atau dengan kata lain dengan pemberian informasi daripada bukan begitu sampai mereka keberatan dan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kau itu mempermainkan saya, mengolok-olok saya, ya kan? Kau itu mengejek saya, bahkan menghina saya, menghina kami. Apa maksudnya? Ternyata kita ketahui bersama, salah satu Tuhan yang disembah oleh mereka, oleh orang, ya, umatnya pada saat itu, umat Bani Israil adalah sapi betina. Masa Anda memerintahkan saya untuk menyembelih Tuhan saya? Tidak mungkin. Engkau memperololokkan saya. Ini dibahaya ini Musa ini. Dia betul-betul menghina kami. Nah, itu, ya. Itu salah satu sehingga ini surah ini dikatakan sebagai surah Al-Baqarah karena intinya terkait dengan tadi Bani Israil yang terlalu banyak pertanyaan sampai hampir-hampir saja dia tidak mampu lakukan perintah agama tersebut untuk memberikan, untuk mengekspos siapa sebenarnya pelaku pembunuhan yang mereka cari. Nah, ternyata mari kita lihat dalam ayat yang kita bahas ini sudah masuk di ayat 103 masih terkait dengan Bani Israil, Pak. Masih. Jadi dari ayat pertama dan seterusnya itu ternyata ayat ini masih terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Bani Israil yakni Yahudi. Ya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wa taqau lama tubatun min indillahi khairun lau kanu ya'lamun. Kita terjemahkan, walau annahum, dan seandainya, lau bermakna seandainya, sekiranya, walau annahum, dan sekiranya mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang Yahudi atau Bani Israil yang beragama Yahudi. Amanu, benar-benar dia beriman. Berarti kalau begitu berdasarkan ayat ini mereka tidak beriman. Kata ada kata lau. Walau annahum, seandainya mereka bangsa Yahudi amanu beriman. Kemudian wattaqau, dan bertakwa. Ya, jadi kok kenapa bisa ya? Kata amanu kemudian wattaqau, beriman dan bertakwa. Di sini ternyata oleh ulama tafsir termasuk diantaranya kitab ini Tafsir Jalalain mengartikan takwa itu adalah amal soleh. Jadi amanu wa amilus solihat, ya kan? Jadi takwa di situ adalah aplikasi wujud daripada keimanan. Apa itu amal soleh? Ya kan? Jadi walau annahum amanu, seandainya mereka orang Yahudi itu beriman dan beramal soleh, ya. Jadi amanu wattaqau, dan beramal soleh. Di sini dalam ayat ini dia tidak disebutkan apa itu istilahnya dalam bahasa Indonesia, jawaban daripada jika maka, kan biasa kalau bahasa Indonesia, jika engkau pergi ke sini maka kamu akan mendapatkan ini, kan begitu. Dalam ayat ini tidak disebutkan jawabannya. Jika atau seandainya mereka orang Yahudi itu beriman dan beramal soleh, ya, dia tidak sebutkan. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah tidak sebutkan jawab syartinya, jawab syarta, jawab jikanya, ya kan? Karena ada karina yang ada dalamnya. Dalam Al-Quran itu banyak kita temukan seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada sudah ada tanda-tanda yang sangat jelas. Ya, ada tanda-tanda yang sangat jelas sehingga tidak perlu dikemukakan, tidak perlu disebutkan, ya, ditulis dalam ayat itu. Apa yang terbuang? Nah, ini. Apa yang tidak ditulis, ditulis dalam ayat itu? Ah, di sini dikatakan dalam oleh ulama, ya kan? Walau annahum amanu wattaqau, walau annahum al-yahudu, ya. Al-yahuda amanu bin nabi wal Quran, ya. Seandainya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Quran ini, wattaqau, dan dia beramal kebajikan dengan cara bagaimana? Di sini oleh ulama dalam kitab ini, yakni wattaqau ikaballahi bitarkil maksiat. Yang dimaksud di sini bertakwa yakni meninggalkan segala yang maksiat. Contohnya katanya akas sihir, karena orang Yahudi itu dia ahli di bidang sihir. Makanya mukjizatnya Nabi Musa mirip-mirip dengan sihir, ya kan? Kenapa? Karena memang umatnya adalah penyihir. Seperti sihir kata dalam ayat ini. Di sini dikatakan wajawabu syarti wajawabu lao, ada pun jawabannya lao, yakni mahsub, dibuang. Yeah. Seandainya, maka apa yang terbuang? Di situ yang terbuang adalah dikatakan di sini, ya, laus bitu, ya, laus bitu, maka itu yang disebutkan itu, ya, seandainya dia beriman dan beramal soleh, ya, dan beramal soleh, maka dia akan diberi pahala. Maka dia akan diberi ganjaran dari Allah. Jadi diberi ganjaran, diberi balasan oleh Allah, itulah yang dibuang. Kenapa? Karena ada kalimat sesudahnya yang memberikan informasi bahwa yang dibuang adalah itu. Apa itu? Yakni dalam ayat ini Allah mengatakan sebagai sambungan ayat, ya, lamatubatun, adapun ini sawabun, adapun balasan pahala dari Allah. Jadi yang dibuang tadi itu, maka dia akan diberi balasan. Kemudian adapun balasan dari Allah, jadi ada kata-kata balasan sehingga tidak perlu disebutkan katanya itu kata-kata tadi, ya, kata-kata pahala tadi, ya. Seandainya, ya, lamatubatun, adapun balasan min indillahi dari Allah, khairun, jauh lebih baik, laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak memahami alias menyadarinya, atau dalam kata lain tidak mengamalkannya. Laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak mengetahui. Sebenarnya mereka tahu, ya, mereka tahu bahwa balasan dari Allah itu jauh lebih besar. Tapi kenapa dalam ayat ini meskipun mereka tidak tahu? Jadi ketidaktahuan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Itu yang maksudnya. Selanjutnya, di sini lagi, ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ayat ini memanggil, menyapa orang-orang beriman, umatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua. Apa hubungannya? Kalau dalam hadis, dalam tafsir ini, meskipun ayat yang kita baca ini berpindah dengan sapaan Allah kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih terkait dengan Yahudi, masih terkait dengan Bani Israil. Apa itu? Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang Islam, la taqulu linnabiyyi, jangan engkau mengatakan, jangan engkau menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabimu, ya, kepada nabimu, la taqulu ra'ina, yakni kata ra'ina. Ra'ina itu sama dengan sebenarnya perhatikan saya. Ya, perhatikan saya sama dengan bahasa lain dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, yakni unzurna. Unzurna, perhatikan saya. Tapi Allah melarang umat sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kalimat dengan menggunakan kalimat ra'ina. Kenapa? Karena kata ra'ina ini bisa dipelesetkan oleh mereka, orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi bukan kalimat ra'ina yang dipakai, ya, tapi ar-ra'una, ya, ra'una. Jadi ra'ina dia baca menjadi ra'una, atau dengan kata lain tetap ra'ina. Jadi ra'ina menurut mereka, jadi orang-orang Bani Israil itu, dia menggunakan kata ra'ina, tapi bukan maknanya perhatikan saya. Tapi apa maknanya? Yakni maknanya itu adalah untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bodoh. Ya. Sungguh bodoh. Jadi amat bodoh. Jadi ra'ina menurut mereka, istilah ra'ina itu di kalangan mereka adalah benar-benar bodoh. Berarti kalau begitu, ra'ina ini Muhammad adalah sungguh benar dia bodoh. Ya kan? Jadi dia menyampaikan itu untuk menghina Muhammad, untuk menghina Nabi. Maka setelah para umat Rasulullah menggunakan kalimat ra'ina, maka ayat itu turun. Jangan engkau menggunakan kalimat ra'ina, tapi pilih kalimat yang lain sehingga tidak sama dengan mereka. Ya. Nah, apa itu? Dengan makna yang sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang mereka inginkan, yakni ra'ina maknanya unsurna, tapi harus langsung mengatakan atau menggunakan kalimat unzurna, perhatikan kami, ya kan, nazara. Nah, itu ya. Jadi unzurna, jadi Allah melarang orang beriman untuk memakai kalimat ra'ina, karena ternyata kata ra'ina itu orang-orang yang Yahudi yang sakit hati dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai kata itu, tapi makna menggunakan kalimat itu dengan makna yang lain, makna yang penghinaan, ya kan? Unzurna, perhatikan kami, wasma'u, ya, dan dengarkan kami, ya, matu matu maruna bihi sama sama ukabulen. Maksudnya di sini, perhatikan dan dengar kami dengan dengan apa ya, dengan mendengarkan yang dapat diterima. Diterima apa? Penyampaian orang Islam atau umat Nabi. Ini ayat ini ya, di sini walil kafirina adabun alim. Adapun orang-orang kafir, dia mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kenapa ayat ini ditutup dengan seakan-akan kalimat ini belum lengkap, ya kan? Belum sempurna. Coba kita dengarkan. Wahai orang yang beriman, jangan engkau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, dengan meskipun tujuannya adalah perhatikan kami, tapi coba ganti kata ra'ina itu menjadi unsur na, perhatikan kami. Nah, kemudian di situ dikatakan wasma'u, dan dengarkan kami, walil kafirina, dan adapun bagian orang-orang kafir adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Kayaknya belum sempurna kalimat itu sehingga ditutup dengan walil kafirina. Jangan engkau mengatakan begini, tapi katakanlah seperti ini, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Maksudnya dalam ayat ini, ya, menurut ulama tafsir dan sesuai dengan yang kita baca di sini, yang dimaksud di sini bahwa jika kamu tetap mempertahankan kalimat ra'ina tadi, meskipun tujuannya adalah tetap memperhatikan, maka termasuk Anda tidak mentaati perintah Allah, yakni Anda tidak mengikuti tadi petunjuk Allah, Anda harus roba istilah itu. Jadi kalau Anda tidak mau mengikuti istilah yang disampaikan oleh Allah, berarti Anda mengkafiri perintah Allah. Sesungguhnya orang kafir mengkafiri perintah Allah adalah mereka akan memperoleh siksa yang sangat pedih. Jadi ada lagi beberapa kalimat yang terbuang, ya kan, dalam ayat ini. Kenapa? Oleh karena sudah ada karina di dalamnya yang bisa kita baca. Ya, ya. Ah, kemudian selanjutnya, ya, walil kafirina adzabun alim mu'allamun wa huwa nar. Ya, ini sangat pedih, wa huwa nar, yaitu tentu saja adalah siksa api neraka. Ah, selanjutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum ayyunazzila, ya. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu alladziina kafaru, ma yawaddu, benar-benar orang-orang kafir, walladziina kafaru, ya, adapun orang-orang kafir, ma yawaddu, sama sekali mereka tidak menginginkan. Apa yang tidak mereka inginkan? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini. Jadi ternyata min ahlil kitabi di sini tidak semua, ya kan? Karena ada kata-kata min. Min itu maknanya adalah sebagian. Jadi ahlul kitab itu ulama-nya, ya. Ulama-nya Yahudi, ya. Ulama-nya Yahudi itu itu ada yang kafir, tapi sebagian juga ada yang tidak. Nah, karena di sini dikatakan mayawadul ladina kafaru min ahlil kitabi, sama sekali orang-orang kafir dari kelompok ahlul kitab, ulamanya Yahudi, ya, yang ahli di dalam kitab Taurat, ya, sama sekali mereka tidak menginginkan walal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik itu tidak pernah menginginkan. Apa yang mereka tidak inginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, yakni adanya Allah, ini adanya Tuhan kalian menurunkan kepada kalian min khairin sedikit pun kebaikan. Jadi kalau Pak Quraisy Shihab setelah melihat atau pada saat beliau membaca ayat ini, dia lihat kata-kata khair di situ ditambahkan kata min. Min itu dari. Apa artinya dari? Menurut Pak Quraisy, kata-kata min itu katanya adalah meskipun kebaikan kecil. Jadi sama sekali orang, ya, orang-orang ahlul kitab itu, begitu juga orang musyrik katanya, tidak pernah mereka menginginkan sekecil apapun kebaikan yang Anda dapatkan dari Tuhanmu. Itu kata-kata min yang dimaksud dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini. Apa maksudnya? Ya, jadi apalagi tentang Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir. Oh, jauh lebih tidak menginginkannya, ya kan, kebaikan dalam hal yang lain saja itu mereka tidak inginkan, apalagi yang seperti itu, ya kan. Ya, jadi min khairin, kebaikan sekecil kebaikan pun. Di sini Allah mengatakan wallahu yahtassu birahmatihi, padahal kebaikan itu, apalagi mengutus seorang manusia menjadi nabi dan rasul, itu ya kewenangan prerogatif khusus, ya, hak mutlaknya Allah. Makanya di sini dikatakan wallahu yahtassu birahmatihi, Allah memberikan khusus kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah tentang rahmatnya. Wallahu yahtassu birahmatihi, Allah mengkhususkan rahmatnya mayyasha'u kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan pilihan siapa, ya, tapi itu adalah pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mayyasha kepada orang yang dikehendaki Allah. Ah, di situlah dikatakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah dzul fadli memiliki karunia. Fadlon itu awalnya bermakna kemuliaan, kemudian berkembang maknanya menjadi karunia. Jadi wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, tentu saja karunia yang dimaksud di sini termasuk diantaranya adalah karunia tentang Muhammad Rasulullah, diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai salah satu rasul dari banyak rasul. Yang kedua juga adalah beberapa karunia atau nikmat yang lainnya yang sama sekali mereka tidak menginginkan. Itu dia baru diberi oleh Allah kepada Nabi. Nah, selanjutnya, nah ini lagi ayat berikutnya. meskipun kelihatannya ayat ini tidak ada juga kaitannya dengan Bani Israel, Yahudi ya, Bani Israel, tapi ternyata masih setelah dikaji, dianalisa oleh ulama tafsir masih tetap ada. Mari kita lihat manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada satupun yang kami batalkan, tidak ada satupun yang kami batalkan atau kami lupakan sebuah ayat na'ti bi khairin minha, kecuali kami akan mendatangkan yang terbaik dari yang kami jadikan pengganti itu, ya, au misliha ataukah setara ataukah sama manfaatnya dari yang diganti. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha qadir, maha kuasa, maha mampu, ala kulli syai'in qadir, terhadap atau segala sesuatu. Apa maksudnya? Ayat ini berbicara tentang nasi mansu. Apa itu nasi mansu? Yakni ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan. Apa maksudnya? Dibatalkan, maksudnya di sini ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan kaitannya dengan hukum. Contoh misalnya, banyak ayat-ayat yang kita temukan di dalamnya ya. Contoh misalnya pada saat Allah menurunkan ayat tentang khamar, ternyata ayat tentang khamar itu ayat tentang sapu-sapu ya, minuman yang memabukkan. Itu Allah tidak langsung mengatakan innamal khamru wal maisir wal zalam wal azlam mirijatun min ala amin amal syaitan pajak tani uhu maka jauhilah. Allah tidak langsung menurunkan ayat itu, tapi ternyata ayat yang pertama itu masih ada peluang orang untuk mengkonsumsinya. Kenapa Allah tidak langsung mengharamkan khamar? Karena memang khamar itu adalah minuman favoritnya orang Arab, Pak. Minuman favoritnya orang Arab, bangsa jahiliyah ya, sebelum Islam datang. Sehingga pada saat ayat tentang khamar turun, itu tidak langsung mengatakan jauhi, ya kan? Jauhi. Sampai-sampai begitu minuman khamar itu begitu favoritnya, begitu menyatunya dengan orang Arab, salah satu minuman surga yang dijanjikan oleh Allah adalah khamar. Samping dengan madu, kemudian apalagi air tawar, air jernih ya. Yang ketiga, yang keempat adalah susu. Jadi empat. Di antaranya dari empat itu ada sungai khusus, sungai yang mengalir di dalamnya itu air adalah air khamar. Kenapa? Karena ini dijanjikan oleh Allah kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan, yang mampu menghindari minuman khamar di dunia.
1: Monggo Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu ni me panase nania palai rengi tanda sepuru katalu risi serajana Allah Taala asabari famasi marajana rengi apangin ringan nalu pati kemana di tengah na jamajamata kesibukata urusa urusata pada angkaki si mata ruasiwi bolana Allah Taala sabak dua talwe fakasibia memuari Allah Taala natari malam kui sininna fakasiyata sabak nasabari nari lolongi ur karajana pamasiwi assalamakang rilino asalewangang mati resuri mundina amin ya rabbal alamin. Betul berfirman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada lunime simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamualaikum ya Syafi Allah. Alhamdulillah baca ini ritujunna babu amri wulatil umuri birrifki biriayatihim wa nasihatihim wa syafaqati alaihim wa nahyi angishihim wa tashdidi alaihim wa ihmali masalihim wal ghaflati anhum wa hawaijihim. Bab yang kita kaji dan baca pada saat ini babu amri wulatil umuri, bab tentang perintah kepada pemegang kekuasaan, pemegang urusan. Diri ayatihim wa nasihatihim, agar berlaku lembut kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Birrifki diri ayatihim, menyayangi mereka. Wa nasihatihim, berikan nasihat pada mereka, kan pencahan. Wa nahyi angrishihim,

pimpinan dalam Islam. Apakah prinsip-prinsip kepemimpinan itu? Birrifqi biriayatihim, berlaku lembut kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, bukan malah sebaliknya, berlaku kasar apalagi menzaliminya. Wasyafaqati alaihim, yang kedua kasih sayang, menyayangi mereka. Wanasihatihim, memberi nasihat, wejangan, memberikan pencerahan kepada mereka. Wanahi an ihmali masalihim, tidak lalai terhadap keadaan mereka, tidak mengabaikan kemaslahatan mereka. Wal ghaflah, dan tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi seorang pemimpin tak cukup hanya memberi perintah. Hukumi fajallu ejaji jama-jamangi. Tidak cukup hanya menetapkan aturan. Tetapkan aturan, laksanakan. Setelah dilaksanakan, tidak cukup hanya mengawasi. Tidak cukup hanya menuntut kinerja yang baik, tetapi harus juga memiliki yang namanya kelembutan, kasih sayang, ketulusan. Orang yang dipimpinnya beningi pemimpin tah nafadu we aga engka irapi we rilalene we kita insyaallah madi cingi pak kampungi madi cingi pak banuangi madi ciman mereka semuanya sejahtera, mereka semuanya bahagia. Bahkan kondisi ini pernah dirasakan oleh para sahabat dan golongan sesudahnya. Ya, engka irampir ilalena sejarai pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, masyarakat tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Mereka tidak mau menerima zakat. Aga sebabna, nasabah. Mereka memiliki kemampuan. Ya. Magina tolla iriasa ngesekat, nasabah. Alena miwad di masjid.

karenanya siapapun kita yang menjadi pemimpin pada bagiannya masing-masing, jangan mudah percaya informasi dan uang. Harus ada trace check, ya, cek cross check, ya, ada cross check. Betulkah informasi tersebut? Makanya harus ada informasi pembanding. Kalau perlu turun ke bawah. Pada tim Umar radhiyallahu anhu, ya, narik tangga berkiri, ya, rumah unta Umar masuk ke pelosok-pelosok. Macan nih penghulu tak umat, maka di magamu keadaan na masyarakat amamu ga dito gaga perampok dito gaga panah dito gaga di motor saja. Akhirnya satu ketika engkana di bola ada dialog antara ibu dan putrinya. Agar rudialona maka dalam itu dituduh nama tiga agar dicampur sesuai nasabah oe supaya mereka sarona susu kambing atau susu unta yang ada supaya banyak untungnya campur dengan air. Ya, pada diolo nempona kemuruh minyak tanah. Ya, bensin itu kadang dicampur dengan minyak tanah supaya mega sarung. Nah, nampono kini oko bentuk-bentuknya bensin murni. Lagi nasi bensin murni sama murni asal Pak Balut, ya, walaupun bensinnya itu sudah dicampur dengan minyak tanah, ya, kurang lebih seperti maka deh lepungan itu, ya, tinggi pasal pasogi mah misalnya asal nacang nih panglu tak umat dicampur susu nasabah oe, ya, kotimu dicampur susu si bawa oe kodang ni matu pangeli maka deh be ye be susu kacampur awe nak, ya, kadang itu biasa kita melo mandi tua tua ini, ya, kadang saya kalau mau beli tua mandi aja saya panci soalnya maka daka kamu kecampuran nih ya weh kamu lupa cedek nih ya ku maka dah nih kamu campuran nah dia nih yang di mega tapi ku maka dah dia juga kecampuran nah baru ini dirasakan kita ya kita beli banyak. Kadai lapungana, ya, seorang putrinya mengatakan asal nacang ni kalau tak umat campur susu ni sebab way. Maka dia lapungin tu, gawen ni mak aku naik. Engkei kalau tak umat patinroh, dia tinggal di istananya. Denis sengi. Dini kadini maka dani lapungana ma iko boleh pengluta Umar dini kelinge dini sengi menjempu wana Umar pengala ta'ala menyaksikan apa yang kita lakukan malam hari ini. Masya Allah, jadi rupa pengluta Umar nasabah tidak termasuk pemimpin ABS asal bapak senang. Dia tahu langsung kejadian yang terjadi di masyarakat.
tantri ya boleh.

pangluta umat ipasyala onna iewe anak na pak balusiswi pe macam purwe ya ipasyala anak na pangluta ya dalam kisah yang lain pangluta umat di tengah malam mendapati sebuah rumah tulitar di anak-anak nah, perhatikan yang pengurus takumat kenapa anak-anak dalam rumah ini selalu menangis. Wah, ternyata setelah dia dapat informasi masuk ke dalam rumah, ternyata dega gawatin nantri kasih. Jadi rola mungindo pura-pura memasak air diisi dengan batu. Apa ke bi papa meko buan supaya matindro. Nah, ya rola pungana di tunul yang matindro. Aga sabana na saba madungu kasih. Jadi pamalubu itu tahu dia tunul yang matindro. Maka deh, kenapa ibu memasak air dengan batu? Kade dega kasih penilai nasi. Karena sepengluta Umar, ini sengi maka dengan karaya butuh bantuan. Tapi pengluta Umar dia nampis sengali nama kade. Ia naik itu pengluta Umar. Kemudian dia bergegas pulang ke Bukitul Mal mengambil makanan pokok. Kemudian dia sendiri yang pangguli ke rumah rakyatnya yang kelaparan. Maka deh pegawai Bukitul Mal nanti kami yang bawa, janganlah Tuan Umar yang memanggulnya. Maka deh pengluta Umar Nelo ko ka matu, so puring ito ay resuri muna. Iyak matu leilalung. Iyak matu yelo yung pertanggung jawaban. Resuri muna ng pangabang taal. Masya Allah. Dinengi makimana pemimpin tayo. Takut kepada Allah. Takut akan pertanggung jawaban. Di hari kemudian, insya Allah medici kampota. Dicing ikan kota. Nah, makanya nasib kita salah satu di antara orang yang diterima doanya

di hadis lain juga disebutkan pemimpin yang bertanggung jawab, yang adil, yang bijaksana, sama seperti yang digambarkan dalam kitab ini. Pemimpin yang mendapatkan naungan nanti di hari kemudian, yauma la zilla illa zillu, yang hari itu tidak ada naungan kecuali nama Allah dan Rasul. Terima Pak Tongenna mati di eserimun di lolongan ni acinu cinongan biar puna di riuk kude naga acinu cinongan di eserimun di makanya yeru ini masyarakat di eserik kita lu melodoangi pemimpin tak diwakni diweringi petunjuk diweringi hidayah Allah Ta'ala nama Nabi kepemimpinan engka seti walinna Allah Ta'ala kurayunane. Ya kira-kira dari bahasa tak kurang lebih seperti ini dialognya. Tapi puang ya biningi engka siti pak dongeta jarra pak imah pun Allah Ta'ala kira-kira ya rupak dongeta ditujukan ya ditujukan kepada siapa yewi tuhan tete walinna pun Allah Ta'ala seandainya engkau pak doangan siktimunah natarima pun Allah Ta'ala maka doanya saya itu saya bukan untuk diri saya, bukan untuk istri dan anak-anak saya, bukan untuk orang dalam, tapi jika boleh doa saya itu akan saya khususkan kepada pemimpin nasabah nariku pemimpin ni nama DJ, DJ mana ni masyarakat. Tapi nariku nasa keluarga aku ni melo doang. Ini ku anakku, bijak-bijakku, apuku, menyentuhku. Yang merasakan keberkahannya itu cuma segelintir orang saja. Tapi nariku toma pemerintah, melo doang nama DJ. Semua orang akan merasakan keberkahannya. Madi cik imak kampung imak. Ya, inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin zaman sahabat dan setelahnya. Ya, mirip-mirip itu pemimpin sama kumpul. Tetap juga ke pelosok-pelosok, tapi si Bawe masuk dingin, ya, masuk di gorong-gorong, di hidung, ya, makin lagi biasa, we, ini mi, mimpi yang, ya, alasan ya, yang ditunggu-tunggu, ya, rela masuk ke gorong-gorong, DJ nama cek. Dia nama itu mencari apa di mana? Ya, masuk di gorong-gorong apa individu ni? Ya, ya, masuk di pelosok-pelosok kangkang, sete dengan kangeramin. Ya, dia nama dia agak narik misalnya memang niatnya untuk mengajak masyarakat kerja bersama, bukan pencitraan. Jadi diri di masyarakat Indonesia makukui merelui maka senang maka ditutup jangan sampai terulang lagi ini banyaknya pencitraan. Jadi bisnis maka dia
kode nama itu tahu ke?

0: kata Umar, bagaimana kamu keadaan masyarakat? Amamu gak? Itu gak perampok, itu gak malah, itu gak motor. Akhirnya satu ketika angkana Siti bola tadi ada dialog antara ibu dan akhir dialognya mengkedelah pintu itu tuh nama tiga kayak campur sesuai nasib awal supaya mereka sarona. Supaya megaiga sarona susui kambing atau susu unta yang ada supaya banyak untungnya campur dengan air pada diolo tempona kemungkinya
1: bahkan kondisi ini pernah dirasakan oleh

0: makanan ni kamu campuran lah. Dia nak yang lebih mega. Tapi pemakan dia, dia juga campuran lah.
1: Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabi wa ali kulli wa sairis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada lo nime panasai nanya falahir ni tanda asyukur katalur sisi arajana Allah Ta'ala. Nasabari fama semarajana nrengi apangin ringan na lo padari kemanang. Di tengah na jama-jamata kesibukata urusa-urusata. Pada kaki si mata ruasiwi bolana pung Allah Ta'ala nasabak dua talui pak kasiwia. Memuari pung Allah Ta'ala natari malampui sininna pak kasiwiata. Sabak nasabari nari lolongengi urak karajana famasiwi. Assalamakengi ririno. Assalamualaikum mati ri asrimudinna. Amin ya rabbal alamin. Makoto farofemang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padalo ni me

simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafi'allah. Alhamdulillah bacata kamu fi ritujunna babul hilmi wal anati war rifqi, bab yang menjelaskan tentang sifat berlapang dada, tidak tergesa-gesa, dan sifat berlemah lembut. Nari sompungina bacata wa an abi ala Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli shay'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza sabahtum fa ahsinu zabahata wal yuhidda ahadukum shufratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis engke ramping ki bohole ri pamuluta sahabat malabi Abi Ala Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu podo bari ri puri sipung Allah taala qori Ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bohole ri suruna pung Allah taala tunasari famma sinaniya asalamaka qala nafade nabita innallaha katabal ihsana ala kulli shay'in majapunna fung Allah taala katabal ihsana faradul ihsana nasyari anda guru ta kataba bimakna faradah menjepunna fungallahu ta'ala na wajikangi na perluangi al ihsana api dicingi ala kulli syai'in masa ritung ke sewa-sewai fa iza qataltum fa ahsinul qatalatah nariko maki sasko dalam hukum ihsa dalam hukum Islam ada yang namanya hukum kisas. Ketika seseorang membunuh maka hukumnya adalah juga dibunuh. Idi polewe haji, polewe umroh di Jeddah ada namanya Masjid Kisos. Ya, di depan Masjid Kisos ini ada halaman di situ. Disitulah dieksekusi yang kena hukum kisos perumun royolo nama sigi dilaksanakan kisosna dan pada umumnya hari Jumat supaya orang-orang melihat bahwa hukuman ditegakkan
yang membunuh juga hukumnya akan dibunuh. Jadi maka dia Nabi tak faiza qataltum fa ahsinul qatlatah. Nariku melo ko makbuno makisas pakanjaki berarti memakisas. Ya. Bisa dilihat di YouTube engka rekaman Nayaro. Pedang yang dipakai itu satu kali tebas berpisah kepala dengan jasad. Ya. Mafarrepi mi teh. Ya. Ya, kalau saya sendiri tidak sanggup melihatnya. Hanya satu kali tebas. Ya. Satu kali tebas. Masarani ului si bawa watak kali. Wa iza zabahtum fa ahsinu zabahatah. Nareko magereko fakanjak itu berarti memakiri. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Tarulalui matareng salah siwamu tumanna fiso engke nafaki magere. Ya engka rilalane yewe kita na jelaskan syufratahu bimakna sikinahu. Ya artinya pisau atau parang yang dipakai untuk menyembelih. Wal yurih zabihatahu nania tari masenang olok-olok engke nagere. Rawahu muslimun iwi hadisi nafalili fangulutta imam muslim.

Aqifah fuli riwih hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seisan naritu wujubul ihsani anda ayyi amalin hatta inda zabahil hayawani. Ifah ngi makkade wajii toma PDC ditungke-tungke seddi fangkau ke hatta inda zabahil hayawani, sampai dalam urusan memotong hewan. Ya, aja to makada olok-olok.

Nataro nabita sallallahu alaihi wasallam. Agiyaro wa iza sabahtum fa ahsinu zabhatahu. Nariku magiriku fakanjaki batimu magiri. Agafi ada adat niyaro wal yahidda ahadukum syufratahu syafratahu. Tarui matar bangkun nefisuna. Jadi iero bangkung iari gafiso engke ifake si kanjak kanjak na piso khusus atau parang khusus ajak na ya ajak na sembarang bangkung iari gafiso na ifake magire. Katakan misalnya imutur bangkuta ifaki mak giri, imutur ifaki mak betaju. Ya, bagus kalau spesial dipelihara ketajamannya. Ya, jadi iya rofiso iya rega bangkung engke ifaki makanjai nareko khusus memang untuk dipakai memotong sembelihan. Saya perhatikan ide oko Indonesia lebih khusus oko Tanawogi iaro ifakewe makgere biasana bangkung ya bangkung lampe. Tapi kalau saya perhatikan di Saudi ketika berhaji atau umroh iero nafakiwi makgiri tanya tu si bangkung fiso-fiso mi ya kira-kira si jaka lah ya, tapi sangat tajam ya. Pernah saya mencari informasi maka de iero fiso na nafakiwi arak iero tanya fiso biasa ya, mereka dapatnya dari Jerman, pisau dari Jerman yang dipakai sangat tajam sekali. Ya, pernah saya beli pisau yang seperti dipakai itu tahun 2000-an lebih. Ya, iku angkat nadi tak sedime meni juta itu tahun. Padahal 50 tahun nih. Ya, sudah puluhan tahun. Saya pernah beli itu pisaunya, wah, luar biasa. Memang tajam betul. Ya. Jadi yenaroi fa'du fi hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yuhidda ahadukum syafratahu. Oleh karenanya narik koto mangasa bangkung yarigan atau mangasa pisau jangan di depannya binatang sembelihan. Engka sahabat fura riang pariri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melui mak giri bimbe nengke Nabi lalu ni tebatina mak giri mangasa fisir yolona bimbe polo-polo. Jadi akan aku Nabi melo ko gampun wek kedai tolo-polo. Ya, jadi okoni rita makade iero agama asal lengenge nariko engkap puade makade iero selengi teroris. Sebenarnya bisa dibantah dengan hadis ini. Ya, benenge teroris selengi di negara hadis pada engkei baca makukwe. Olok-kolok lagi melo igere isembali untuk memenuhi kebutuhan manusia dena sembarang ada adab-adabnya ya, engka SOP-nya standar operasional. Nah, termasuk ini fema dendre ketika mengasa pisau atau parang
ajak

nariyolona olopolo. Nareko vale melo ki mga safi so yolona olopolo e tasampoy matana, tatutoy matana. Ya, eko varali pa kacamata bulogi. Ya, misalnya, ya, intinya ditutup matanya penglihatannya. Bahkan tambahan nasi YWE, misalnya ada 2 atau 3 atau 5 atau 10 binatang yang mau disembelih pada lo nareko to makaroba, ya nareko mega olokolo okoro onronge yang juga mau disembelih, jangan diperlihatkan sapi lagi disembelih padanna safing, ya ya, jadi luar biasa agama tadi, ya acangi guys, ya ya eko makadeki di fadatar rupa tau rasa kemanusiaan, ya kira-kira kolo-kolo makadato siki rasa kehewanan. Sepuluh sapi melu gire pasale onna iwe aserai pasale, ya eko macike onronge tutup matanya, tutup penglihatannya supaya de nasapiwi olok kolok fadanna melu gire. Ini perlu diperhatikan, jangan dianggap spil. Ngerangi ceritana anak-anak milui sunnah, ya angka 2 telu anak-anak milui sunnah, wah ni te si bawana lay sunnah ko doktor agak kejadian iyo nak sisa dia na jahaji mas sunnah nasabak katau-tau orang. Jadi semua adab-adab ini dijaga ketika menyembelih. Aga piyaroh. Maka de narik kumelo ni igere. Olokolo wal yureh sabihatahu. Itare masenang matenang. Ya. Maaf. Biasa kejadian di pelosok-pelosok. Ya, kumilu mak giri manu, napa nalalu manu nah? Ya, apa nalalu manu nah? Iwi manu nasaba lepo nalalungi pusumuvi. Silalu namu fa natika poso napa nagire? Ah, nacangi nabita. Wal yureh sabihatahu tare matanang. Tarui masanna. Jadi yaroi di biasa mak gere simpan senang. Ya, agiasa simpan senang, tarui masanang. Ya, saya perhatikan ketika menyembeli supaya yaro olokol tenangi sebelum disembeli lecapu-capu jolok. Ya, lecapu-capu agak sana ulunna alunna supaya dia tenang. Nah, napa kurangnya Andre Guruta supaya tenangi tomak kiri si bawa olokolo igire kasih satu nafas agaknya satu nafas satukan ritmenya penyembeli dengan yang disembeli. Yeko tame napasana olokolo disamakan ritmenya. Ya, nareko meswi napasana mana pasatui fakiri. Ya, itu untuk menyamakan ritme.
saya melihat bahwa

ini teknik untuk membuat tenang baik penyembeli maupun binatang yang disembeli. Ya, maka dia Andre Guru Ta, pada saat keluarnya nafas binatang yang mau disembeli baru telah dipotong. Ya. Fikku cara nalegere dari atas ke bawah. Ya. Dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Nah, yang mana na perlu na perhatikan agak senang itu milo emak gere. Ya. Aga vive meng ada na nariko mak giri itawe. Dilalan na bicara na agamata yedendre na rampe na bita wal yureh sabihatahu. Dibuat tenang itu binatang yang mau disembelih. Ya. Kemudian menyembelihnya dengan di bawah rahangnya. Ya, di bawah rahangnya dan pastikan kedua urat lehernya tersembelih dengan baik. Ya. Jangan lepaskan pisau parannya sebelum memastikan benar-benar putus urat lehernya. Ya, yang mana na bicara-bicara na dituju na akgeris lagi. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika menyembelih. Apakah ayam yang disembeli, kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Khusus untuk penyembelihan ayam, ya. Saya perhatikan penyembelihan ayam di Pasar Lekesi, ya, beberapa tahun yang lalu. Nareko iya lo pasai mau beli ayam, saya kasih tau memang pemotong ayam bilang tabe pastikan ni mati pi ayam baru dikasih masuk di air panas. Ya, kadang perhatikan. Napa je nagere? Napa tamu ni oporo agak sana? Ada kayak tempat khusus? Depa nama kanja mati nama nu? Kedu movie? Napa tamu ni? Okoi pelai? Ya, kalau begitu modelnya bukan ayam yang dimakan, bangke yang dimakan. Ya. Jadi perhatikan fodangi fak belue tabe tak ada pengadi. Kalau bisa coding ngak marelo iko ma tu fure tagere. Aja mu tarumi ta tarumi jolo mesenna nampa tapatama ko. Aga senne untuk mengulitinya. Ya, bahkan pernah saya minta wedi gaya giri. Ya. Ya, iku idik giri, suku-suku berarti tak baca pak dongen nama bismillah. Kita baca doanya. Ya, kemudian menghadap ke kiblat. Kepalanya binatang yang disembeli di sebelah selatan, kakinya di sebelah utara, lehernya menghadap ke kiblat. Ya. Tapi yewi tafak kiri manu'i wako lakasi poko na menguluki kiki. Ya, macari temu tui mak kiri mu tui. Ya. Ya, bacaannya itu sangat standar sekali. Bismillah. Ya. Ya. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
pertanyaannya, kenapa bismillah tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Jadi jaka manangka tomak gere mak bismillah tapi nafaki Ar-Rahman Ar-Rahim dia itu nakoro. Ya cukup sampai bismillah, tidak pakai Ar-Rahman, tidak pakai Ar-Rahim. Kenapa tidak pakai Ar-Rahman, tidak pakai Ar-Rahim? Sisali si bawa perbuatannya. Ya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sementara kita membunuh. Ya jadi cukup menyebut nama Allah, bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nasang yang di guru tari lalana yewe kita wujubul ihsani inda ayyi amalin hatta inda zabahil hayawani waji'i api dicingih ritungka-tungka fangkau kenge amala walaupun sampai pada proses penyembelihan.

0: Aga fi adat-adat na nareko mak geri itawe bahwa proses penyembelihannya itu agar cepat. Ya, jangan diperlambat. Nah, maksudnya nareko igeri usahakan cepat prosesnya supaya binatang yang disembelih itu tidak terlalu lama untuk menderita. Yewe hadis engke ramping engke, maka dia antri guru tak wahazal hadisus syarifu yadullu ala sabqil islami ghairahu minal anzimati da'iyati ilal rifki bil hayawani. Yewe hadis engke ramping engke majallu imah kadeyaro agama asal lengenge berlemah lembut terhadap binatang. Ya, kalau mau dibandingkan dengan penyembelihan agama lain, kita akan terkagum-kagum bahwa Islam benar-benar memiliki adab-adab yang tinggi dan mulia. Ya, angka dua telu model-model penyembelihan, ya, ya seperti di barat di setrum, ya, rolo kolo supaya mati masih enggak di setrum, tapi di selenge igiri, ya pertanyaannya apa perbedaannya kalau di setrum dengan disembelih, ya. Saya pernah dapat penjelasannya bahwa nariku igiri darahnya keluar itu dagingnya itu akan lebih berkualitas dan bagus untuk dikonsumsi. Tapi kalau disentrum apalagi hanya dipukul, ya, itu namanya penyiksaan. Ya, disetrum tidak keluar darahnya. Ya, dena colok darahnya. Beda. Itu sudah diteliti lebih higienis ketika bintang itu disembelih. Ya, apalagi nareko ifatama mikarunge nainapa livape. Ya, pernah saya dapat tapi ini bukan muslim, ya non muslim, ya rolo polo emelo nanre nafatama ni lalan nakarunge pura nafatama lalan nakarunge ni napa nafope. Kalau kita yang dengarkan langsung mesti berbuming kali. Ya, bagaimana binatang itu yang menjerit kesakitan.
1: Mudah-mudahan sukses lancar dan luar
2: biasa. Amin ya rabbal alamin.
0: Mesti berbuming. Mesti berbuming itu. Nah, kalau kita melakukan perbandingan ini, bagaimana penyembelihan dalam Islam dengan di luar Islam? Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, syukur ki neweringi pungala taala natimpakeng iarota pung Allah taala menerima hidayah Islam dan amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya, ya luar biasa, ya penuh makna, penuh arti, penuh kasih sayang, walaupun dalam keadaan menyembeli dan membunuh menyembeli binatang, ya tetap ada kasih sayang di situ, ya tetap ada kelembutan di situ, ya kelihatannya maka dei leisis sejerolo kolo enariku igiri. Ya, sebenarnya tidak tersiksa. Ya. Ya, yang tersiksa itu kalau disetrum, yang tersiksa itu kalau dipukul tanpa disembelih. Sebagai kesimpulan, Pung Allah Ta'ala nawajikangi riasangi apedeceng berlemah lembut terhadap seluruh kegiatan kita, aktivitas kita. Ya, sampai-sampai dalam hal penyembelihan binatang hewan, di situ ada kasih sayang. Ya, di situ ada kelembutan yang diajarkan oleh Islam. Mudah-mudahan dari mana ngipung Allah Ta'ala afati ruangan kita niat amal dan sampaikan hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari ilmu yang tidak berkah, ilmu yang tidak bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak ikhlas, jiwa yang tidak puas. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari doa-doa yang tidak engkau ijabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Nama-Mu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tunrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 34.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 08

0: Jangan lupa Subbreaker, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi.

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Urai kerapian dan kemacetan Pelabuhan Nusantara, DPRD Parepare dan KPP jadwalkan pantauan on the spot.
2: Di mana masalahnya ini? Karena tadi kalau dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari koalisi peduli Parepare dan Pelabuhan, ada dinas perhubungan juga, ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah supaya baru kita carikan solusi.
1: Soal bantuan seragam SMA dan pemutaran desil miskin, Sabtu menjelaskan regulasi dan isu pinjol dalam ngopi berjamaah.
3: Jadi Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Mesra bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel musyawarah kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu.
1: Operasi Pekat Lipu 2026, Polres Parepare tuntaskan 100%, 21 kasus diungkap, 25 tersangka diamankan.
4: Jadi untuk TO dalam operasi Pekat Lipu semuanya terungkap, ada 4 kasus. Kemudian pengungkapan yang merupakan non-TO itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Berarti kalau kita total semuanya, pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah kita amankan 25 orang. Untuk perkara non-TO itu ada 1 kasus sajam, 9 kasus miras.
1: Reses di Lapade, Parepare, Haji Muhammad Sadar mendorong sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota selesaikan masalah banjir Tegal.
5: Diputuskan dan diperipurnakan di DPR, baik itu programnya, baik lokasinya, baik pembangunannya, semua dibicarakan di DPR sampai tuntas. Di DPR tentunya selama itu adalah kepentingan masyarakat, pasti DPR menyetujui. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada program dan muaranya untuk kepentingan masyarakat, berikan dan dukungan kepada dan support kepada pemerintah, tapi tetap dikritisi ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan lewat program tersebut.
1: Musda ke-7 MUI Parepare tegaskan peran ulama sebagai kadimul umma dan shodiqul hukumah.
6: Majelis ulama

0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, aktivitas bongkar muat kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara Parepare terus dikeluhkan warga karena memicu kemacetan parah di jalan protokol. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat bersama Koalisi Peduli Parepare dan Pengelola Pelabuhan pada Senin 27 Juli 2026. Kesemrawutan lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare kini mendapat perhatian khusus dalam RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Koalisi Peduli Parepare dan KPP mengusulkan rekayasa alur dengan menukar fungsi jalan keluar dan masuk pelabuhan. Ketua KPP Andi Asrida menegaskan tumpukan kendaraan saat kapal bersandar sudah sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas mobilitas masyarakat.
1: Seperti berapa banyaknya kendaraan-kendaraan yang berkeliaran di sekitar pelabuhan itu jika ada kapal masuk, baik di pelabuhan, apalagi kalau ada kegiatan di lapangan atau ada kegiatan-kegiatan upacara, itu sangat mengganggu sekali, sehingga masyarakat-masyarakat tidak bisa melewati alur situ, kacau balau kalau memang. Jadi maka ini kami mencoba mengusulkan ke Komisi 3 supaya dilakukan pembahasan. Jadi ternyata kita akan sepakat, mudah-mudahan ada kesepakatan nanti untuk mencari solusinya, mendapatkan solusinya.
0: Selain masalah alur jalan, RDP juga menyoroti tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan yang membuat banyak kendaraan memilih parkir liar di bahu jalan sehingga memicu kemacetan sampai ke area kantor pos. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Hambrang Handani, mengatakan pihaknya mengusulkan peninjauan ulang tarif parkir pelabuhan. Pihaknya juga menegaskan akan segera melakukan peninjauan langsung di lapangan atau on the spot sebelum mengambil keputusan akhir.
2: Dengar masalah saran-saran dan usulan-usulan dari baik dari anggota DPR yang lain maupun dari Koalisi Peduli Parepare dan Pelabuhan, ada Dinas Perhubungan juga. Ini seakan-akan baru kita meramu. Oleh sebab itu kami menyimpulkan tadi kita mau meng-OTS dulu, kita on the spot langsung dulu pada saat ada kapal masuk, baru kita mau adakan pertemuan ulang sehingga merumuskan masalah ini, memfokuskan masalah supaya baru kita carikan solusinya.
0: Hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi utama Komisi 3 DPRD Parepare dalam menetapkan kebijakan alur lalu lintas dan tata kelola parkir kawasan Pelabuhan Nusantara. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan penyaluran bantuan seragam gratis tingkat SMA saat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan skala desil kemiskinannya. Hal ini dikarenakan belum adanya perjanjian kerjasama terkait sharing anggaran antara pemerintah Kota Parepare dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapi Sarjana Hukum, saat hadir dalam agenda silaturahmi ngopi berjamaah di halaman Masjid Raya Kota Parepare, Jumat sore 24 Juli 2026. Sape menjelaskan sesuai PP nomor 12 tahun 2017, kewenangan jenjang SMA berada di tingkat provinsi, sehingga bantuan seragam dari pemerintah kota saat ini bersifat hibah atau bantuan sosial dari bagian Kesra khusus bagi warga usia 16 tahun dari keluarga prasejahtera. Selain soal seragam, Sape Sarjana Hukum juga menanggapi keluhan warga terkait perubahan desil kemiskinan yang tiba-tiba meningkat. Menurutnya, integrasi NIK nasional membuat transaksi keuangan dalam satu KK seperti pinjol hingga KUR terbaca oleh sistem Kementerian Sosial.
3: Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Mesra bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel suara kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu atau tidak.
0: Sapi menambahkan pihaknya telah menyampaikan masukan ke Kementerian Sosial agar pinjaman KUR tidak otomatis dianggap meningkatkan kategori ekonomi masyarakat, sebab dana KUR merupakan modal usaha yang memiliki resiko. Sapi menghimbau warga yang ingin memperbaiki data desil agar segera melapor ke RT RW untuk diusulkan dalam musyawarah kelurahan agar Dinsos dapat turun melakukan verifikasi faktual. Insan Mesra, Polres Parepare berhasil menuntaskan seluruh target operasi dalam gelaran operasi Pekat Lipu 2026. Total sebanyak 21 kasus dengan 25 tersangka berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Dalam press release yang digelar di Mapores Parepare pada Senin 27 Juli 2026, Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menyapu bersih 4 target operasi atau TO Pekat Lipu. 4 kasus TO tersebut merupakan perkara atensi masyarakat masyarakat, diantaranya kasus penggeroyokan viral di Kota Parepare dengan 3 tersangka, 1 kasus curanmor dan 2 kasus curat. Selain kasus TO, Polres Parepare juga ungkap 17 kasus non-TO dengan 21 tersangka, sehingga pengungkapan mencapai 21 kasus dan 25 tersangka.
4: Jadi untuk TO, dalam operasi Pekat Lipu, semuanya terungkap, ada 4 kasus. Kemudian, pengungkapan yang merupakan non-TO, itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Berarti kalau kita total semuanya, pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah kita amankan 25 orang.
0: Pengungkapan non-TO terdiri dari kasus sajam, aniaya, perjudian sabung ayam, kekerasan terhadap anak, hingga 9 kasus miras yang sudah putus di piring. Sejumlah barang bukti seperti 3 unit motor, uang tunai, senjata tajam, hingga peralatan sabung ayam turut disita oleh petugas. Insan Mesra, persoalan banjir tahunan di kawasan Tegal, Kelurahan Lapade, Kota Parepare menjadi titik fokus utama dalam agenda reses tahun kedua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar. Banjir yang disinyalir berasal dari air kiriman Kabupaten Sidrap ini dinilai memerlukan sinergi kuat antara pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah Kota Parepare. Warga Kompleks BTN Reski Mulia, Kelurahan Lapade menyampaikan keluhan terkait ancaman banjir yang kerap menerjang pemukiman mereka saat musim hujan tiba. Kelurahan Lapade Rahmat menyebut bahwa ketinggian air di wilayah Tegal dapat mencapai 2 hingga 3 meter lantaran menerima limpahan air kiriman dari Kabupaten Sidrap. Pihaknya berharap aspirasi warga ini dapat dikawal hingga tingkat provinsi.
5: Kalau naik itu air dari kiriman dari Sidrap, jadi biasa sampai 2 meter, 3 meter di sini air. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini, supaya kita sampaikan memang nih Pak Dewan nanti apa-apa keluhan tak yang bisa supaya Pak Dewan bisa mempertanggungjawabkan di tingkat atasnya nanti. Jadi makanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu, supaya apa nanti keluhan tak di sini masalah jalanan apa banjir bisa kita sampaikan nanti sama Pak Dewang. Mudah-mudahan Pak Dewang ini bisa nanti membantu kita di tingkat atas.
0: Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sulsel yang juga Ketua Fraksi Nasdem Haji Muhammad Sadar menegaskan bahwa penyelesaian banjir tidak cukup hanya dengan membawa bantuan darurat saat bencana. Menurutnya perlu ada langkah konkret dan kolaborasi intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar bencana tidak terulang setiap tahun.
6: Baik itu programnya, baik lokasinya, baik pembangunannya, semua dibicarakan di DPR sampai tuntas. Di DPR tentunya selama itu adalah kepentingan masyarakat, pasti DPR menyetujui. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan, untuk kepentingan masyarakat, berikan dukungan kepada dan support kepada pemerintah, tapi tetap dikritisi ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan lewat program tersebut.
0: Sadar menambahkan seluruh program penanganan yang diusulkan akan dibahas secara tuntas di tingkat DPRD bersama dinas terkait demi memastikan kemanfaatannya bagi lebih dari 100 ribu warga Parepare. Insan Mesra Musyawarah Daerah ke-7 Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare resmi dibuka di Auditorium B.J. Habibie Parepare Sabtu 25 Juli 2026. Dan kali ini menegaskan kembali peran MUI sebagai pelayan umat sekaligus mitra sejajar pemerintah daerah. Wakil Ketua MUI Kota Parepare HM Amin Iskandar dalam sambutannya mengatakan MUI adalah rumah besar bagi wadah berkumpulnya ulama, suama, dan cendekiawan muslim. Amin menegaskan di tengah tantangan digitalisasi dan degradasi moral generasi muda, MUI harus hadir memberikan solusi dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
7: Majelis Ulama Indonesia lahir bukan untuk menjadi organisasi yang berdiri sendiri, melainkan menjadi rumah besar umat, tempat bertemunya para ulama, suama, dan cendekiawan muslim dalam mengemban amanah sebagai khairul ummah, pelayan umat sekaligus suara hukuman, mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan tantangan moral generasi muda, penyebaran informasi yang tidak selalu benar, hingga munculnya berbagai paham yang berpotensi memecah belah umat, maka kehadiran Majelis Ulama Indonesia semakin dibutuhkan sebagai penyejuk pemersatu sekaligus pemberi arah kepada kehidupan umat.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan Ki Haji Muammar Bakri mempertegas posisi MU sebagai sodikul hukuma atau mitra strategis pemerintah, yang mengingatkan bahwa kemitraan tersebut bersifat sejajar dan kritis, bukan sekadar alat legitimasi kebijakan.
8: Majelis Ulama Indonesia itu sebagai sodik itu artinya mitra, bukan legitimate untuk legitimasi pemerintah, tapi sebagai mitra pemerintah. Kita bermitra secara sejajar, itulah artinya sodikul hukuma. Dan betul bahwa di Majelis Ulama Indonesia ini adalah rumah umat Islam. Jadi saya kira tidak ada sekat di sini. Selama itu umat Islam, maka harus diakomodir dalam rumah besarnya Majelis Ulama Indonesia.
0: Melalui musda ketujuh ini, MUI Parepare diharapkan mampu melahirkan kepengurusan dan program workshop relevan dalam menjaga kerukunan serta mengembangkan potensi ekonomi syariah di Kota Parepare.
9: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pengen kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.